0: Jawa Barat 4. Radio Ribut. Harta Berita.
1: Kritisi
0: Jawa Barat 4 dan 5 Jakarta
1: akan enggak dilibat.
0: Radio Republik Indonesia
1: maksimal.
0: Harta Berita.
1: Maksudannya kritisi kenapa waktu tapi saya enggak dilibatkan. Nah, ini kita maksimal masyarakatmu maksudannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti intensi minyak goreng yang jadi tugas kemudian. Nah, ini perlu
0: ketua DPR
2: intens.
0: Sebutkan DPR. Ketua DPR RI membantah isu. Sebutkan DPR menolak pembahasan rahmatian undang-undang perampasan yang sia. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyolnya ke final Piala Dunia 2026 saya menundukkan Prancis Rabu hari tadi. Inilah warta selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Rudi Z. Wakil Ketua DPR RI Hasan Mustofa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya ya. Kita minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

0: Mat Isnen Suhanda melaporkan.
1: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment 15 juta US dollar. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan, bila terjadi kerjasama...
2: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN, Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo, selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi, anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nikadek Susantiani, mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar 500 ribu dolar Amerika Serikat.
1: Saya ingat Pak Arso berapa?
3: 375 ribu sing dolar, Pak.
1: Sing dolar. Ya. Itu saksi mana,
3: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
1: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
3: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu 500 ribu US dolar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
2: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
5: Seingat saya, terus saya banyak keluar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
5: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
5: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
5: Bukan,
4: USD.
2: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
7: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini dilakukan hitungkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
6: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
8: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan.
6: Wamendag Diaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
10: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
11: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
9: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang? Untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
10: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa, saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
12: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
15: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
16: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
17: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
18: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesempatan layanan yang tidak seragam. Selain kepemurah pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
19: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
0: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
0: Kami dari
4: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Terima kasih pengarah di Bovendigal dan sekitarnya. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warupgo 97.5 MHz. Selamat pagi untuk semua pendengar setia RRI yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga di pagi menjelang siang hari ini ada keceriaan yang juga hadir di tengah-tengah kegiatan Anda, di dalam ruang kerja Anda, ya, yang pasti juga ada canda tawa sehingga suasana pagi ini juga terasa aman, terasa bahagia, terasa tenang dalam menyelesaikan ataupun melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Anda. Oke, saudara pendengar, lintas yang Bovendigal edisi Rabu 15 Juli 2026, saya Ina menemani dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Selepas itu mana rekan Aisyah dari pukul 5 hingga pukul 9. Selamat menjalankan aktivitas rutinitas Anda masing-masing sesuai dengan tugas tupoksi kerja Anda masing-masing, baik yang ada di dinas kantor badan OPD yang ada di lingkup Pemda Bovendigal. Lagu-lagu penyemangat masih terus hadir menemani

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Pukul 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Pendengar, kembali dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya. Kami sampaikan untuk Anda, yang mana Menkomdigi berantas judul kini bidik seluruh ekosistem. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pemerintah mengubah strategi pemberantasan judi online. Penanganan tidak lagi berfokus pada pemblokiran situs, tetapi menyasar seluruh ekosistem kejahatan digital yang menopang operasinya. Menurut Mutia, pendekatan baru itu mencakup penindakan terhadap situs, aliran dana hingga jaringan pelaku. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia atau BIN, industri perbankan, dan aparat penegak hukum. Ya, pendengar, itu informasi terkini. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membaca informasi lebih lengkapnya, yaitu Menkomdigi berantas judol kini bidik seluruh ekosistem.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Joss.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Orang Air masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan pemancar relay kami di Warobgom 97.5 MHz. Orang Air, kami masih hadir dengan informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya untuk persembahan kita menjelang siang hari ini. Ya, pendengar, Adinkes Papua Selatan perkuat sinergi tekan kasus ATM menuju eliminasi 2030. Pendengar, Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Adinkes, wilayah Provinsi Papua Selatan terus bergerak cepat memperkuat pencegahan dan penanggulangan tiga penyakit menular utama, yakni HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Langkah taktis diambil guna mengejar target besar eliminasi ATM secara nasional pada tahun 2030 mendatang. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Adinkes menggelar workshop petunjuk teknis integrasi ATM dan kebijakan nasional tingkat provinsi di Hotel Halogen Merauke Selasa kemarin, 14 Juli 2026. Kegiatan ini merujuk pada penugasan langsung dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Dalam Negeri. Situasi ATM di Papua Selatan masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data kesehatan hingga pertengahan tahun 2026, situasi penyebaran kasus ATM di Provinsi Papua Selatan masih memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius. Saudara di Boven di Gelan sekitarnya, itu informasi terkini terupdate. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan memilih berita regional. Adinkes Papua Selatan perkuat sinergi tekan kasus ATM menuju eliminasi 2030.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah safari kemenangan di negara

0: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
1: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Hah?
3: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
1: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
0: Maaf ya, Ma. Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
3: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
0: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
3: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
1: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
0: Iya.
3: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, terima kasih untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami siang ini 90.3 MHz. Dan juga segala apapun pekerjaan-pekerjaan Anda ya, hingga saat ini sebagian besar mungkin sudah terselesaikan ya. Yang pasti juga saat ini Anda sedang fokus dengan pekerjaan-pekerjaan di meja kerja Anda, senantiasa juga bisa rampung sesuai dengan harapan-harapan Anda. Oke, saudara pendengar, kembali informasi terkini. PLBN Kampung pun disiapkan buka akses ekonomi RI PNJ. Saudara, dari Kerom dikabarkan pos lintas batas negara PLBN Kampung pun Kabupaten Kerom disiapkan untuk membuka akses ekonomi dan perdagangan Indonesia Papua Nugini. Pembangunan PLBN juga diharapkan meningkatkan konektivitas masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara. Delegasi Pacific Province and Walsa LLG Investment Papua Nugini meninjau kawasan rencana pembangunan PLBN di Distrik Waris Sabtu 12 Juli 2026. Kunjungan tersebut diterima pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kerom. Konsul Republik Indonesia untuk Vanimo, Alexander, mengatakan pembangunan PLBN Kampung pun merupakan komitmen Indonesia dan Papua Nugini dalam memperkuat konektivitas perbatasan. Pendengar, untuk informasi lebih jelasnya, Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan menyimak informasi lengkapnya. PLBN Kampung pun disiapkan buka akses ekonomi RIP.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, pukul 11.52 menit waktu Indonesia Timur. Hingga saat ini Anda masih terus mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga 97.5 MHz pemancar lewat Robco. Oke, pendengar, selamat siang saja bagi Anda yang ada di kantor-kantor, yang mana siang hari ini juga sudah pada beres-beres ya, dan akan segera tinggalkan tempat kerja Anda untuk melewati waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta di rumah untuk menikmati suasana siang hari Anda sembari juga santap siang bersama orang-orang terkasih Anda. Ya, tentunya mungkin hari ini, siang ini keluarga Anda menyiapkan menu-menu spesial ya bagi Anda dan juga keluarga untuk dinikmati nanti bersama. Oke, bagi Anda juga yang sudah menyiapkan bekal ya untuk menunjang istirahat makan siang nanti, mungkin Anda memilih untuk menikmatinya di kantor tempat Anda bekerja, semoga dilancarkan. Yang pasti tugas-tugas Anda semuanya dipastikan rampung sesuai dengan apapun yang telah Anda targetkan. Oke, di sini saya Ina masih menemani hingga nanti pukul 12 kita akan berbagi dalam program musik pelepas lelah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Bersua kembali siang ini dalam program Musik Pelepas Lelah edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya Ina Kemayap, dan juga siang hari ini saya senang sekali bisa ditemani dua adik cantik yang saat ini juga bersama saya di studio. Ya, saat ini juga mereka sedang magang atau PKL dari SMK Negeri 1 Bovendigel bagian bidang teknik jaringan. Oke, saya akan sapa. Halo, selamat siang, ada berdua.
1: Selamat siang, Kak.
0: Perkenalkan namanya dengan adik siapa?
1: Perkenalkan, nama saya Koleta Gubono Hoyagi, biasanya dipanggil Eta.
0: Oke, adik Eta sehat?
1: Iya, sehat.
0: Oke, di sebelahnya ada siapa?
2: Perkenalkan, nama saya Eta Magdalena Mause, biasanya dipanggil Magda.
0: Oke, terima kasih ya. Siang ini kita akan berbagi menemani pendengar setia Pro 1 di suasana istirahat siang yang tentunya dilewati bersama keluarga, bahkan juga rekan-rekan sekerja di Kabupaten Bovendigel. Oke, buat pendengar setia RRI di Kota Tanamera dan sekitarnya, fans Pro 1 Bovendigel juga siang hari ini bisa bergabung berbagi salam-salam ya, saling senggol-menyenggol juga bersama kami. Silakan menghubungi di nomor
1: HP 0811 4954 333, juga bisa di 0811 4988 666, atau juga bisa di WA 0811 4988 222.
0: Iya, Ade Magda dan juga Ade Eta sepertinya sudah ada yang bergabung. Kakak sapa dulu. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah.
3: Halo, Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang. Dengan Bang siapa di mana?
3: Nasrun di Selatina.
0: Oke, Bang Nasrun, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Iya, Bang sehat. Nasrun. Siang ini kakak ini tidak sendiri, ditemani dua adik cantik yang saat ini juga sedang magang di RRI Bovendigel. Iya, ada adik Eta dan juga ada Magda.
3: Oh iya, selamat siang Mbak berdua.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke. Ya, silakan Bang Nasrun.
3: Oke, salam kenal ya.
0: Untuk
3: jumpa perdana bayat di RRI Bovendigel.
0: Iya.
3: Halo.
0: Silakan Bang Nasrun. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Lagi di depan laksanya yang lagi menyiar ya. Tambahin ada teman-temannya ya.
0: Iya.
3: Terus makunya RRI Bovendigel selamat ya. Selamat menyiar empatnya. Ada Pak Yusuf Suteng. Ada Mulepa, ada Dina Juri Bogor, ada Pak Ramadan, ada Pak Judaedi, terus ada Pak Yusuf, ada masing-masing. Lagunya boleh, Pak?
0: Boleh, Bang Nasrun, boleh lagi apa? Meragas lagi apa?
3: Lagunya Lele Cardo.
0: Lagunya siapa?
3: Lele Cardo.
0: Lele Kato. Judul lagunya apa? Kalau bisa disebutkan judul lagu biar saya cari.
3: Ya, terima kasih, selamat siang.
0: Gimana? Halo? Iya, Bang Nasrun ya. Suaranya tidak jelas ya tadi, permintaan lagunya saya tidak bisa tangkap karena terlalu tidak jelas. Oke, saya terima dulu, ada satu penelpon kita lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat siang PA.
4: Selamat siang, Musik Pelepas Lelah.
0: Ya, selamat siang. Dengan Bang siapa di mana?
4: Dari Pak Usu Busri di Sambas, Kalimantan Barat.
0: Dari siapa Pak Usu?
4: Ya, Pak Usu Busri dari Kalimantan Barat.
0: Oke, selamat siang untuk semua di Kalbar.
4: Ya, siapa yang anak tuh yang magang tuh ceweknya tuh?
0: Iya, ada ada dua ini. Silakan Ade.
1: Perkenalkan nama saya Kuleta Gubunuh Hoyagi, biasanya dipanggil Eta.
0: Ada ada Eta.
4: Kenal ya, ini orang Sambas nih, Kalimantan Barat.
1: Iya, salam kenal.
4: Ya, jauh di mata, dekat di RRI.
0: Iya.
1: Iya kak.
4: Iya.
0: Ya Pak Usu.
4: Lagunya Pak.
0: Boleh lagu apa?
4: Baina ya.
0: Benar.
4: Ya. Lagunya apa lagunya ya? Badai Asmara dari Bobby Mercury.
0: Lagunya siapa?
4: Badai Asmara dari Bobby Mercury.
0: Oh, Bobby Mercury, oke okay.
4: Salamnya buat Mbak yang ini bertugas,
0: iya.
4: Semoga sehat selalu. Buat cewek-cewek tuh yang mantan tuh, salam kenal juga ya dua orang tuh,
1: iya.
4: Walaupun dari jauh dekat di RRI.
1: Iya.
4: Nah, salamnya bang Bang Nasrun, Kak Natalia, Bang Kak Farida, Ayu di Maluku, Kak Viola di Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, Bang Wildi Sakyo, Bintang Pratama,
0: iya.
4: Bang Ramadan, Kak Santi, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan, Bang Andi, Bunda Ima, Anggi, Senjara, Rianti, Bima Biki, Awan Nusyu juga yang di Sambas, Bang Lanis juga yang ada di Sambas, Bang Alini, ya semuanya lah Mbak, biar langsung tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Usul, selamat siang. Oke, terima kasih. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, kami hadirkan dulu permintaan lagu Badai Asmara dan juga beberapa tembang hadir menemani waktu istirahat kita bersama siang ini.

0: Pukul 12:26 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih menemani Anda. Ada siang hari ini juga ada Ade Eta dan juga Ade Magda bersama saya sendiri, masih menemani waktu istirahat siang Anda. Oke, pendengar di mana pun Anda berada, siang ini juga sudah ada yang ikutan. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu Farida.
1: Iya, selamat siang.
0: Apa kabar Ibu Farida? Lagi berisik ini.
1: Iya.
0: Lagi sibuk-sibuk ya.
1: Enggak, ya Mbak Lisa ya.
0: Mbak Ina, dan juga saya tidak sendiri, saya ditemani ada
1: Mbak Ina. Mbak Ina, minta lagunya dari Victoria.
0: Dari mana?
1: Victoria berpura-pura bahagia.
0: Victoria atau?
1: Iya, iya.
0: Oh iya, pura-pura bahagia.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Ada ya, ada.
0: Mau salamnya untuk siapa dulu? Nanti saya cari pura-pura bahagianya.
1: Ada. Udah bagus banyak. Ada Kang Ahmad Irwan di Bogor, Bu Wiga di Wonosobo, Pak Fred Bu Utri di Merauke. Mm-hmm. Ada Pak Junaidi di Ambon. Ada Pak Ramadan di Sorong. Ada ini ya, yang dari Kalimantan Utara siapa ya? Pak Abdul Rahim ya. Mm-hmm. Ada Bang Luhut di Tapanuli, Ciguria Jakarta. Mm-hmm. Ada Ayu di Masuhi sana.
0: Iya.
1: Terus ada Penasrun Bintang Pertama dari Palu. Iya. Ada Bang Yunus, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Dika, ada Mbak Sari. Ada Wanusu di Sambas, Pak Usu Ustri ya, Bang Lenius di Sambas juga ya. Dirangkul aja ya Mbak Ina dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu. Mbak Ina, selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang, Empel.
0: Iya, selamat siang, Ibu Tri. Ibu Farida. Selamat siang. Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, Daita dan juga ada Magda. Ya, kita terima dulu satu penelpon lagi nih. Halo, selamat siang MPL. Halo, selamat siang. Ya, sepertinya ditunggu dari tadi ya, sehingga sudah putus sambungannya. Ya, silakan mungkin ada berdua mau sapa-sapa juga teman-temannya yang lagi magang mungkin di dinas kantor badan yang lainnya, silakan. Dari Adeta dulu. Mau salam-salam untuk teman-temannya? Silakan.
2: Salam buat teman-teman yang di Kominfo di depan.
0: Iya.
2: Buat teman Marta, buat Bang Teo, buat teman Riko, buat Apri, buat Rita, buat Esther. Salam juga buat teman-teman yang di Bapeda. Mm-hmm. Buat teman Yorina Kawer, buat teman Bergita, buat teman Ilarius, buat teman Mondesta.
0: Itu teman-teman TKJ saja atau ada yang lain lagi elektro?
2: Ada yang elektro juga.
0: Di PLTD juga mungkin ya?
2: Iya. Yang di PLTD buat teman Yusuf Wodon.
0: Iya. Kelade Magda, salamnya juga untuk siapa?
3: Salam untuk teman-teman TKJ yang di Dinas Capil, teman
0: selupa apa?
3: Teman Aisyah.
0: Siapa teman, lagi?
3: Teman Bernadetta. Dengan yang di Dinas Pendidikan, Teman Aprilia.
0: Yang mana lagi?
3: Yang cukup. Di Pelen ada teman Yafet.
0: Iya.
3: Teman Petrus. Yang di PLTD buat teman Marcelus.
0: Oke. Koma dulu ya, karena banyak tuh kan teman-teman itu. Oke. Iya, kita terima penelpon kita yang sudah ikutan event setia. Halo, selamat siang PL, dengan Bang siapa di mana?
4: Selamat siang Kak, sama Kak siapa nih ya?
0: Kakak Ina di sini, dan juga ada dua adik cantik nih yang teman Kak Ina.
4: Kak Ina, apa kabar?
0: Puji Tuhan, baik.
4: Saya request lagunya dari Arif Peter Pan, Separuh Aku.
0: Iya, kenapa Separuh Aku? Tidak sepenuhnya aku.
4: Dika udah gabung Kak, baru monitor saya.
0: Oke. Okay.
4: Dika udah gabung Kak, saya baru monitor.
0: Belum.
4: Belum ya, salamnya pertama buat Kakak. Salam sehat, salam bahagia.
0: Iya, makasih.
4: Semoga diumur, diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika, Dika Leabu, salam sehat, salam sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Kalau lagi muter sama monitor, aktifkan HP-nya dulu deh. Jaringan sudah ada di sana. Terus, kalau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya Dika, semua terhibur dengan lagu ini. Terus buat putra tengah, Bunda Ima, Ibu Utri bersama keluarga besarnya, Ibu Natalia, Ibu Farida, Bang Siat, Bang Rimba, Bang Ponci, Bang Iriwan. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan buat kita semua. Semoga kita selalu dapat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kakak, selamat siang.
0: Iya, terima kasih Cakra. Oke, di belakang Cakra juga ada berdua, ini sudah ada yang ikutan kita sapa lagi. Halo, selamat siang Ampel.
5: Halo, selamat siang MPL Kakak Ina.
0: Selamat siang Ibu Utri. Iya. Ibu Utri, siang ini Kakak Ina ditemani dua adik cantik ini, adik magang dari SMK.
5: Iya. Dari Duga ya. Salam kenal untuk adik-adik.
0: Iya, ada adik Ita dan juga adik.
5: Anak-anak ini ya. Anak-anak apa dari sekolah?
0: Iya. Iya. SMK Negeri 1 ini sedang magang 3 bulan nanti.
5: Selesai sekolah bisa jadi penyiar yang baik.
2: Ya Kak.
5: Iya. Oke. Okay. Kakak Ina, saya mau ini dulu request lagunya. Judulnya Ayah dan Ibu Karenamu. Ayah, Ibu Karenamu.
0: Ayah dan Ibu?
5: Iya, Ayah dan Ibu Karenamu. Yang nyanyi itu Epic Music.
0: Exis.
5: Epic Music yang nyanyi.
0: Ya nanti iya. Dicari ya.
5: Iya, kalau seandainya tidak dapat Kakak Ina ganti saja lagu Selamat Ulang Tahun.
0: Siapa yang ulang tahun ini Bu Tri?
5: Anak saya Kakak Ina yang
0: cengek. Begitu, selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
5: Terima kasih Kakak Ina ucapannya ya. Semoga anakku menjadi anak yang soleh.
0: Sama
5: anak perempuan jadi soleh. Soleha. Jadi
0: soleha.
5: Soleha.
0: Iya Ibu.
5: Oke Kakak Ina, saya kirim dulu ya. Untuk Kakak Ina yang sedang bertugas, adik-adik saya yang sedang bertugas, semoga selalu sehat. Mudah-mudahan Kakak Ina dan adik-adik sudah makan siang. Jangan lupa makan siang, nanti sore.
0: Iya. Belum makan.
5: Oke, untuk Andi ya, terima kasih ucapannya. Semoga Andi selalu terhibur di siang hari ini dan berbahagia bersama keluarga. Dan juga Mbak Dika, Bang Luhut, Bang Gunang Pratama,
6: dan Bang Nasrun serta Ibu Farida dan juga Bang Ramadan di Solo, Ibu Widyati, semuanya saya selalu, dan juga Mama Ima di Mere, semoga Mama Ima juga selalu disiapin, dan juga untuk Ibu Natalia di Toli-Toli dan serta Ibu siapa ya, apalagi Puja di apa Bintuni, semoga Puja selalu sehat, Pratika juga, serta keluarga besar saya, Ibu Nigo, Ibu Berkasih bersama keluarga, dan juga Andi di Perumahan Dinas Pensi, semoga Andi selalu sehat, dan juga Pak Tete Tias, mudah-mudahan Tete Tias juga sehat ya. Kakak Ina, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI Bovendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat, selalu di siang hari ini. Terima kasih Kakak Ina, selamat siang,
0: iya,
6: salam sehat
0: dan
6: keluarga Ibu Utri di Merauke.
0: Terima kasih Ibu Utri, selamat siang. Ya, pendengar di Bovendigo dan sekitarnya, ya, menit 37 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ada lagi nih satu penelpon yang sudah bergabung. Kami sapa lagi ya. Halo, selamat siang MPL.
7: Halo, selamat siang MPL. Musik berlepas lelah Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang.
7: Halo.
0: Ibu Wanoso.
7: Iya, saya mau rekes lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh, lagu apa?
7: Judulnya Dirimu Bukan Dirinya dari Aprilian dengan Tanisi, okay, ya.
0: Oke, Aprilian.
7: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
7: Salamnya buat Bang Ani di Batam, buat Pak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar di manapun berada, ada Eta dan juga ada Magda. Itu tadi pendengar kita dari Samba Sibu Usuh yang sudah ikutan juga. Oke, siang ini kita akan dengarkan lagu. Namun bagi Anda juga yang mau ikutan, silakan bisa menghubungi di nomor
2: 0811 4954 333, dan juga bisa di 0811 4988 666, juga bisa di WA 0811 4988 222.
0: Oke, terima kasih. Anda juga bisa ikutan tadi di dua line telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Kita dengarkan lagu yang sudah hadir, sudah disiapkan ataupun direkam tadi. Semoga menemani kebersamaan kita siang ini.

0: Terima kasih pendengar di mana saja Anda berada, waktu terus bergulir ya, hari semakin siang dan juga semakin lelah ya. Ya buat tadi berdua lelah tidak?
1: Lelah.
0: Iya. Masa ini jangan lupa makan siang ya.
1: Iya kak.
0: Oke, tak terasa ini sudah di menit 52 ya, kita akan akhiri kebersamaan kita dalam program musik pelepas lelah edisi siang hari ini. Sebelum kita akhiri, kami ucapkan dulu terima kasih tadi untuk siapa yang sudah ikutan, fans kita dari Merauke. Tadi ada Ibu Tri, terus tadi ada Bang Nasrun, ada Pak Usu, ada Ibu Wanusu juga. Ya, buat semua yang sudah ikutan siang ini juga terima kasih. Dan yang pasti kita selalu akur-akur via udara. Ya tentunya ada berdua juga mungkin ya mengucapkan selamat siang juga untuk Bapak Mama dong di kampung ya, kalau lagi monet siaran kami, menerima siaran kami. Tentunya selamat siang, salam sayang ya. Pasti sayang, kangen, rindu ya. Oke. Okay. Ya. Kebersamaan kita siang ini akan kami sudahin, dan juga semua fans setia Rare ya, mungkin juga siang ini tidak sempat bergabung namun selalu on time monit di pemancar Merauke 97.5 MHz dan juga 90.3 MHz. Ya, kami yang bertugas, saya Ina,
2: saya Eta,
3: saya Magda.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita siang ini dalam program MPL, dan kami ucapkan selamat siang, terima kasih, sampai jumpa.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi.

0: paciencia, berkat kerja keras para pemain.
1: Yo me sorprendo de verdad constantemente.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas. Namun, yang yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu tim Spanyol. Untuk bisa baik, kami harus melakukannya. Sayangnya, hasil itu membawa kekecewaan.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi dengan Kodam 23 Palangkawira dan Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat

0: dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersiaplah. Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya itu aja, saya bawa atlet kalahnya parah-parahkan di kalangan ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada ya, perlawanan itu masih ada yang skornya jumlah tadi 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ini ketua-ketua-ketua dan kawan-kawan adik kita yang kita harus untuk diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-9988-222, via telepon 0814-95-9333, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda bersama kami siang ini di 90.3 MHz. Usai kita ikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Informasi warta berita selanjutnya nanti Anda akan ikuti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, tentunya untuk skor Nusantara 1 Jayapura. Ya, pendengar, pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur, ya, selamat siang aja untuk semuanya. Selamat menikmati kembali pekerjaan-pekerjaan Anda, meramu kembali pekerjaan Anda di tempat kerja Anda siang hari ini. Senantiasa juga berjalan dengan baik dan lancar, apapun yang sudah Anda rencanakan ya, bisa rampung untuk hari ini. Dan yang pasti ada tugas-tugas lain, tugas-tugas tambahan yang mungkin tidak Anda ketahui ya, ya, yang saat ini juga akan Anda hadapi. Semoga dilancarkan, dimudahkan. Oke, yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, kami ucapkan selamat siang, tetap semangat dan terus hadir menemani suasana siang kita bersama.

0: Pemuti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Yes.
5: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an. Andaikan kau datang kembali. Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik. Bersinarlah bulan purnama. Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Pukul 14 lebih, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Saya Inawan undur dari ruang tengah Anda. Selanjutnya Anda ditemani rekan Indar dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti dalam program Prodangdut, Dangdut Rela Kita hadir untuk Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh

0: kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Terhari para penanda berada siang hari ini. Selamat siang untuk Anda semua ya. Di hari ini hari Rabu 15 Juli 2026, saya Indah Dari menemani Anda dalam program Bovendigul Sore ya. Selepas tadi Anda sudah ditemani dalam program Bovendigul Siang, dengar kebersamaan kita dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 atau dari pukul 2 siang hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Timur ya. Rupanya Anda sekaligus mengawali segmen kita di siang hari ini dalam Rodangdut, Dangdut adalah kita. Selepas joget dari trio Melisa pendengar ya, setelah itu line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti diterima ya. Baik, selamat siang untuk Anda semua pendengar siang hari ini. Selamat menikmati suasana siang menjelang sore hari Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang untuk Anda semua.

0: Baik pendengar ya, dimanapun Anda berada siang hari ini, sudah ada beberapa pendengar yang juga turut bergabung ya. Kita sapa dulu ada Ibu Natalia di Toli-Toli siang hari ini ya. Selamat siang, halo apa kabar Ibu Natalia, Pro Dangdut?
1: Selamat siang Mbak Indah, kabarku baik-baik sayang Mbak Indah, apa kabar juga?
0: Syukurlah, Kakak Indah sehat, alhamdulillah hari ini baik.
1: Asik, amin.
0: Amin, sehat selalu
1: Mbak Indah, saya mau request lagunya.
0: Lagu apa siang hari?

0: Rita Sugiarto, siapa yang punya?
1: Siapa yang punya? Oke, okay. Kakak Indah punya kayaknya. Oke, salah.
0: Kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Salam-salam ya, Mbak Ida. Iya, salam yang pertama. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy, selamat siang ya, selamat beristirahat. Ada Bang Cut, Tamame, ada Kang Ahmad Irwan juga, ada Dika Ditaliabu bersama Andi Cakrawinata ya, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Luhut, ada juga Bunda Ima yang ada di Momere. Pokoknya di Mbak Indah ya, okay. sapu rata dari A sampai setan tak terkecuali. Okay. Mbak Indah tetap semangat ya, sukses selalu.
1: Amin,
0: terima kasih. Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Indah dan keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Indah. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Natalia ya. Sapu rata saja salamnya katanya ya di siang hari ini. Kemudian ada siapa di mana? Halo, di line telepon. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
1: Mbak Indah siang hari ini.
2: Oh, Mbak Indah yang siaran, Kak.
1: Iya, dengan iya. Bang Andi di Batam?
2: Bukan.
1: Di
2: Kalimantan Utara,
1: no. Oh, Bang Lei, Kalimantan Utara.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Indah sudah nggak tahu.
1: Saya sudah lupa suaranya ya, terlalu banyak suara di kepala ya.
2: Weh, begitu kah? Bagaimana iya. Pendukung tadi, subuh tadi, no?
1: Sudahlah, jangan dibahas lagi ya. Cukup mengagetkan okay. Ya, bisa 2-0 ya.
2: Bang Le, mau dengar lagu Rena-Rena, ada kah? Rena-Rena,
1: tapi sebenarnya Bang Le, siapa semalam jagoannya? Tadi subuh siapa sebenarnya jagoannya?
2: Memang Bang Le memang kuat Spanyol, no?
1: Kuat Spanyol, no? Oh,
2: iyo,
1: begitu.
2: Iyo.
1: Cukup kuat ya, bisa 2 kebobolan.
2: Cukup kuat, ya. Iyo. Yang penting RRI Digital the best lah sudah.
1: Okay.
2: Penyiar siaran penyiar Piala Dunia, toh?
1: Iya. Betul, terima kasih Bang Lei. Masih ada Jude Bellingham ya, masih ada Inggris besok sebentar ya, dini hari.
2: Ada lagu kah?
1: Ada lagunya Rena-Rena ada.
2: Oke deh, pertama-tama salamnya untuk Mbak Indah yang lagi bertugas, semoga saya selalu tetap sama aktivitasnya. Selamat juga tadi yang sudah lewat, Bunda Natalia, Dika Kliabo, Andi di mana? Di Batam kah? Di mana
1: Batam, di Jambi.
2: Ya, Jambi. Iya. Dan juga Bang Putra Tengah. Dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Bunda Ima, dan juga Bunda Farida, Pak Nasrun dan Bang Adi dan Bang Lu. Semuanya lah dirangkul jadi satu. Oke, Mbak Indah, tetap semangat Mbak Indah bertugas. Selamat siang Pro Dangdut dan untuk saudara kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Male. Ada Bang Lei di Kaltim ya, Kalimantan Timur siang hari ini. Pendengar untuk Anda siang hari ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital ya. Selamat siang untuk Anda semua. Produk Dangdut adalah kita menemani suasana siang hari Anda ya selepas kekalahan Prancis. Selamat siang, ada siapa di mana? Halo.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, cakep. Bunda Ima, Momere apa kabar? Hari ini.
3: Momere kabarnya puji Tuhan baik. Cuman cuaca lagi mendung-mendung manja hari ini.
1: Mendung-mendung manja hari ini. Berarti kurang lebih sama.
3: Iya, Bufen seperti panas suaranya. Ade Indah.
1: Indah dari? Ade Indah.
3: Oh, Indah dari.
1: Kenapa suaranya agak beda?
3: Ade ya.
1: Kenapa? Gimana?
3: Tidak juga.
1: Bunda sehat, cuma makan siang?
3: Udah.
1: Cuma makan siang.
3: Makanya udah makan siang duluan, terus menunggu Radio Boven.
1: Radio Boven, mantap, luar biasa.
3: Iya, menjelang... tadi MPL ade Bunda sempat gabung, sudah diangkat, sorry ya, minta maaf.
1: Iya.
3: Sudah diangkat, terus apa, terima yang lain. Padahal Bunda sudah diangkat, tapi tidak diterima.
1: Oh, sudah diangkat. Terus, sepertinya itu ke switch kayaknya. Lain teleponnya.
3: Ya, terima Bang Nasrun tadi, terus terima Bang yang di Samas itu, padahal Bunda sudah diangkat.
1: Oh,
3: terus
1: okay.
3: Putar lagu deh.
1: Oke, okay, atau mungkin
3: jadi jadi lagi ya seperti kita manusia ya pasti ada kecewa sih. Iya.
1: Paham.
3: Udah okay. Diangkat terus tidak di apa ya, tidak disapa, langsung diputar lagu.
1: Telepon biasa ya?
3: Tadi yang di NTL, yang bertugas di NTL tadi.
1: Oke, okay, sip. Minta maaf ya Bunda, tapi ini sudah jadi penelpon ya, pertama ya.
3: Ya, apa-apa.
1: Oke.
3: Okay. Sebelum minta maaf sudah dimaafkan, okay. Karena memang selalu pendengar setia jadi.
1: Biasanya mungkin ke switch atau jaringan kayaknya. Makanya tidak... maksudnya sudah diterima, hanya memang tabrak dari belakang, jadi akhirnya ke switch otomatis kayaknya yang telepon. Karena tadi juga dua-duanya
3: nggak tahu, pokoknya ada udah diangkat tadi ya, sebelum Bang Nasrun Bunda sudah diangkat,
1: okay.
3: Tapi diterimanya Bang Nasrun habis terima lagi itu Bang yang di Samas tadi, baru okay. Langsung putar lagu, jadi Bunda turun deh.
1: Oke.
3: Okay, Markus lagu dulu deh.
1: Lagu apa? Minta maaf ya Bunda sekali lagi.
3: Enggak apa-apa, udah dimaafkan, Adek.
1: Iya.
3: Cuman sekedar info aja.
1: Oke,
3: okay, sip. Mungkin lain kali jangan jangan seperti itu, kalau udah diangkat ya kita terima dulu.
1: Iya, iya.
3: Halo dulu.
1: Iya, iya. Sip. Oke. Okay. Iya. Lagu apa sih?
3: Dari Mega Mustika kalau nggak salah, bukan yang pertama.
1: Mega Mustika bukan yang pertama, tetapi yang ketiga kayaknya ya, selepas Ibu
3: yang terakhir
1: Natalia aja tadi.
3: Mungkin yang terakhir itu yang selamanya.
1: Oh amin ya.
3: Oke deh, salam dulu deh. Salamnya
1: yeah.
3: Pertama tentunya buat adik cantik ya, dan selalu cantik, selalu lemah lembut, selalu apa ya, senang menyapa teman-teman. Semoga sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Terus ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Salam balik juga yang abang yang di Samas ya. Selamat siang dan semua saja ya, ada bunda-bunda yang cantik,
1: okay.
3: Bunda Utri, Bunda Nusu, Bunda Wijati, Oma Deva, semuanya selamat siang. Itu aja sayang adek, okay. Tercantik.
1: Terima
3: dadah,
1: kasih.
3: Salam sehat selalu ya.
1: Dadah, selamat siang.
3: Dadah sayang.
1: Dadah, selamat siang, ada Bunda Ima di Flores ya, Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar ya, dimanapun Anda berada, siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih menemani suasana siang hari Anda. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kak.
1: Iya, Bang Andi di Jambi, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Ini Kak, siapa Kak Lisa?
1: Kakak Indah siang hari ini.
4: Kakak Indah ya?
1: Iya, betul.
4: Apa kabar Kak Indah?
1: Alhamdulillah sehat, bahagia hari ini.
4: Alhamdulillah. Salam pertama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Semoga Kak Indah diberikan rezeki, diberikan umur panjang bersama
1: Amin.
4: Keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Terus buat Dika di Taliabu kalau lagi mentor teman monitor. Ya. Semoga terhibur dengan lagu ini sayang. Salam sehat, salam sayang bersama keluarga besar di sana. Semoga Dika selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aktifkan nomormu dua-duanya sayang. Jaringan sudah ada di sana. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Ibu Utri, Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Nasrun, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi. Buat semua saja dari Aceh. Salam sehat, salam persahabatan di udara. Semoga kita yang terbaik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
4: Terima kasih Kak Indah.
1: Oke. Terima kasih. Dangdut adalah
4: Ika.
1: Oke, sip, luar biasa. Ada Bang Andi di Jambi siang hari ini pendengar ya. Dangdut adalah kita, Pro Dangdut menemani suasana siang hari Anda. Ada saya, Indah dari siang hari ini. Pendengar di manapun Anda berada, di manapun Anda mendengarkan siaran kami ya. Kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ingat nanti pukul 15 ya. Kami hadirkan nanti Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Pro 1 RRI Jayapura ya. Baik, ada Roma Irama lagu pembuka requestan Ibu Natalia di Toli-Toli ya. Siapa yang punya?

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, masih menemani suasana siang hari Anda ya. Tadi sudah ada yang kering-kering. Semoga bukan alamat palsu ya. Alamatnya benar di 08114954333 atau di 08114988222. Mbak Indah, kalau di sini sudah kering-kering berarti bukan salah alamat dong ya. Menemani suasana siang hari Anda ya. Sebelum nanti kami hadirkan ada Mega Mustika dengan Bukan yang pertama. Silakan tadi yang sudah coba menghubungi ya di WhatsApp ataupun line telepon ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, menemani suasana siang hari Anda. Ada Ibu Wanusu di Sambas. Halo, selamat siang Ibu Wanusu, apa kabar?
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
2: Iya, cakep sekali, sangat lengkap di siang hari ini. Bagaimana?
3: Iya.
2: Mau lagu apa, Pro Dangdut?
3: Lagunya dari Revina Alpira.
2: Judulnya?
3: Judulnya Cinta Dalam Derita.
2: Cinta Dalam Derita. Cukup dalam.
3: Oke.
2: Ya lagunya.
3: Iya, sip. Ada ya?
2: Ada dong, semua ada di sini ya. Palu gada di sini.
3: Iya. Cinta Dalam Derita dari Revina Alpira. Si. Salamnya pertama buat Mbak bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Pak Purnama Sari, buat Pak Fauzi, buat Ibu Igawi, buat Bang Darul, Bang Irwan, Bang Anggi Mak Senja.

0: Nasrun, Pak Usu Busri, Lanius, Alimin, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu siang hari ini sambas ya. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, tadi ada Vita Alfia, Cinta Membawa Derita tadi ya. Kalau Cinta Dalam Derita lagunya Elvi Sukaisi, tapi kalau mau dari Vita berarti Cinta Membawa Derita ya. Baik, ada Ibu Wanusu tadi di sambas mendengar ya, menemani kebersamaan kita. Nanti selepas tembang dari Mega Mustika ya, ada Bunda Ima di Flores dengan Bukan Yang Pertama.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

0: Dengan tak terasa sudah pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur ya. Pro Dangdut, Dangdut andalan kita menemani suasana siang hari Anda. Saya Indah Daria. Siang hingga nanti malam hari menemani Anda di pukul 19 ya, akhir kebersamaan kita. Baik pendengar Pro Dangdut, Dangdut andalan kita tadi sudah ada yang bergabung juga, kita sapa dulu ya sebelum nanti berpisah di pukul 15. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut andalan kita Mbak Indah.
0: Iya, ada Putra Fak-Fak.
1: Betul.
0: Betul, semalam mendukung siapa?
1: Semalam Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Syukurlah kalau begitu ya. Apa kabar? Bagaimana Fak-Fak siang hari ini?
1: Tuhan, sehat selalu.
0: Cerah-ceria. Mau ditemani dangdut apa siang hari ini merayakan kemenangannya Spanyol? Lagu apa? Ada Tarajana, ada SMS Ria Amelia, ada...
1: Oke, SMS saja.
0: SMS, oke, sip.
1: Oke, selamat bertugas, Mbak Indah.
0: Terima kasih. Amin.
1: Ada Bu Nana Talia, ada Bang Lai, ada Bang Lu, ada Bunda Matahari. Dan juga Andi, dan juga Pak
0: Nedi
1: Putri, Pak Natun, dan juga sudah. Selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu. Salam kompak. Oke, terima kasih Mbak Indah.
0: Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Putra Fak-Fak ya. Siang hari ini selamat sore. Baik pendengar, satu penelpon terakhir, ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya di hari ini?
2: Kabar baik. Cuaca di Kota Tangerang bagaimana?
0: Panas mendung, panas mendung.
2: Udah hujan ya?
0: Belum. Belum ada ya, setetes. Kenapa?
2: Paling 1-2 hari lagi hujan.
0: Iya, semoga ya. Bagaimana semalam tidurnya nyenyak?
2: Ya, bangunnya supagi.
0: Oh, supagi, so, tidak sempat nonton ya?
2: Iya, sempat bangun.
0: Tapi, ya, begitulah hasilnya ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, sip.
2: Bisa waktunya tuh. Satu lagu tuh.
0: Oke, okay, lagu apa? Siang hari ini
2: Tembok Mau. Derita.
0: Lagu apa?
2: Tembok Derita.
0: Tembok Derita? Ya. Oke, okay. Lagunya untuk siapa? Lagu
2: buat semua saja, tidak saja.
0: Oke, okay. Terima kasih.
2: Baik-baik indah jalurnya. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah? Oke, okay, sip. Terputus di tengah jalan ya. Ada SMS dan Tembok Derita pendengar ya. Sekaligus nanti menutup perjumpaan kita siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda sudah setia mendengarkan. Pro Satria Ribu Fenigul, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Mohon maaf, Bang Putra ya, tembok derita cukup sampai di sini. Nanti diputarkan lain kesempatan ya. Kami hadirkan terlebih dahulu sore hari ini doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan warta berita lintas tanah Papua dari Pro Satu RRI Jayapura. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah bergabung bersama kami dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, hari Rabu. Mohon maaf juga pendengar untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ya. Sampai jumpa lain kesempatan dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Ribuan umat meriahkan pawai ta'aruf pembuka MTQ Provinsi Papua Tengah di Mimika. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
2: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
3: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
2: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta

0: pemanfaatan data melalui sistem Cortex, serta mulai meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan kedua. Dari sisi sektoral, penerimaan masih didominasi administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi hampir 48%. Namun sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pengangkutan dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan cukup tinggi yang menunjukkan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi real di Papua. DJP Papua optimistis penerimaan pajak masih dapat meningkat pada semester kedua tahun 2026. Lomba Rohani Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ pertama Provinsi Papua Tengah digelar di Kabupaten Mimika, ditandai dengan pawai ta'aruf diikuti ribuan umat. Berikut laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
1: Pawai ta'aruf sebagai pembuka Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 1 tingkat Provinsi Papua Tengah resmi digelar di lapangan X Pasar Swadaya Kabupaten Mimika Selasa kemarin 14 Juli 2026. Pawai dilepas langsung oleh Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemo yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara MTQ 1 Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti kafilah dari 8 kabupaten terdiri dari Mimika, Nabire, Paniai Dogi, Yai, Deyai, Intan Jaya, Papua, dan Puncak Jaya. Dalam sambutannya, Emmanuel Kemong menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah dan tamu undangan. Ia mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Mimika sebagai tuan rumah MTQ pertama tingkat Provinsi Papua Tengah merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, pawai ta'aruf bukan hanya menjadi pembuka rangkaian MTQ, tetapi juga menjadi simbol pemersatu, mempererat silaturahmi, serta memperkuat buat ukhuwah Islamiyah di Papua Tengah.
2: Lebih dari itu, pawai ini merupakan simbol persatuan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dari seluruh penjuru Papua Tengah. Melalui pawai ini, kita ingin menunjukkan bahwa keragaman, suku budaya, bahasa, dan latar belakang bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Justru keberagaman adalah kekuatan yang harus terus dirawat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tema MTQ tahun ini adalah menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Papua Tengah emas yang berkeadaban. Merupakan pesan yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Papua Tengah. Nilai-nilai Al-Quran mengajarkan kejujuran, kasih sayang, keadilan, persaudaraan, serta kepedulian terhadap sesama.
1: MTQ 1 Provinsi Papua Tengah diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus mempererat persaudaraan antar umat di Papua Tengah. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, tim unit reaksi cepat atau URC Subsatgas Pidum Satreskrim Polres Kerom berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan alias curat yang masuk dalam target operasi atau TO operasi Sikat Kartens 2026. Pelaku diamankan di kediamannya di Kampung Arso Kota, Kabupaten Kerom setelah polisi melakukan penyelidikan, analisa dan evaluasi serta profiling untuk memastikan keberadaannya. Kasub Satgas Pidum Polres Kerom AKP Jetni L. Sohilait menjelaskan kasus ini berawal dari laporan pencurian buah kakao di gudang milik CV Karunia Motor Jaya di Arso 2 Kampung Yuwanain, Kabupaten Kerom. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi bergerak ke lokasi dan berhasil menangkap pelaku sekitar pukul 00:25 waktu Indonesia Timur tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui melakukan pencurian bersama seorang rekannya. Modus yang digunakan yakni mengamati situasi sekitar gudang, kemudian masuk melalui bagian belakang dengan melompati dan merusak pagar sebelum mengambil buah kakao menggunakan karung. Pelaku juga mengaku telah dua kali beraksi di lokasi yang sama. Pada aksi pertama, pelaku berhasil membawa sekitar 50 kg buah kakao atau setara 1,5 karung. Sementara aksi kedua gagal setelah diketahui oleh penjaga gudang. Hasil penjualan kakao curian yang nilainya sekitar 1 juta rupiah digunakan untuk membeli minuman keras. Polisi masih mendalami keterangan tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain serta mencari barang bukti tambahan.

kelurahan. Dalam penangkapan itu, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polres Kerom untuk menjalani proses hukum. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo menegaskan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Penegasan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN yang diikuti pimpinan OPD, kepala puskesmas, kepala sekolah, kepala pemerintahan kampung, dan jajaran ASN pada hari Senin. Dalam arahannya, Wali Kota juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik agar mematuhi surat edaran mengenai larangan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelanggaran terhadap aturan tersebut, kata Abi Sairolo, akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, sekolah swasta dan yayasan diimbau menyediakan sedikitnya 10% kuota bagi peserta didik yang memperoleh keringanan biaya pendidikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Jayapura. Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, UMKM usulkan Border Trade Fair Papua digelar 5 hari. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
2: Ya tentu malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
1: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meminta seluruh tenaga kesehatan di puskesmas sekota Jayapura mengutamakan keselamatan pasien dengan memberikan pertolongan medis terlebih dahulu sebelum mengurus administrasi. Menurut Wali Kota, pelayanan kesehatan harus mengedepankan nilai kemanusiaan. Karena itu, petugas diminta tidak menunda penanganan pasien hanya karena persoalan administrasi. Abisai Rolo menegaskan seluruh pasien yang membutuhkan pertolongan, termasuk warga dari luar kota Jayapura, harus tetap dilayani. Administrasi dapat diselesaikan setelah pasien memperoleh penanganan medis. Wali Kota juga mengajak seluruh tenaga kesehatan menjaga profesionalisme, memberikan pelayanan yang cepat, ramah dan tanpa membedakan latar belakang pasien, mengingat puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, PT PLN Persero kembali menghadirkan program promo bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya untuk menyambut tahun ajaran baru 2026. Melalui program tersebut, PLN memberikan potongan biaya tambah daya listrik sebesar 50% yang berlaku mulai 14 hingga 27 Juli 2026. General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur mengatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya untuk menunjang kegiatan belajar di rumah dan aktivitas keluarga. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 volt ampere. Lanjut Robert Rumsaur, program ini diperuntukkan bagi pelanggan yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2026 dan tidak memiliki tunggakan tagihan listrik. Untuk memperoleh potongan biaya tersebut, pelanggan cukup melakukan minimal 1 kali transaksi melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembelian token listrik maupun pembayaran tagihan listrik. Pendengar dan pemirsa, berita terakhir. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Wali Kota, seiring berakhirnya turnamen Piala Dunia 2026, masyarakat diimbau menurunkan bendera negara peserta yang masih terpasang dan menggantinya dengan bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan cinta tanah air. Selain mengibarkan bendera, masyarakat juga diajak menghiasi lingkungan dengan nuansa merah putih serta menggelar pawai merah putih sebagai wujud semangat nasionalisme. Wali Kota berharap antusiasme masyarakat saat mendukung tim-tim Piala Dunia dapat diwujudkan kembali dalam memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tetap menjaga persatuan dan kebersamaan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Qatar Trophy bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Berangkat dimanapun Anda berada sore ini, terima kasih Anda bersama Prosatore Hari Bofdigul ya. Menemani suasana sore hari Anda dalam program Bofdigul Sore, saya Indah Dari, menemani kebersamaan kita di sore hari ini ya. Tepat pukul 14 tadi sudah mengudara, hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita. Mendengar ada Hijau Daun dengan suara ya. Menemani beragam aktivitas Anda juga di sore hari ini ya. Yang mungkin lagi sibuk-sibuk dengan pekerjaan yang belum usai ataupun belum selesai ya, jelang nanti di mendekati waktu pulang pendengarnya di pukul 16 atau pukul 4 sore. Ada Wali juga akan menemani Anda dengan Cari Jodoh, menyusul nanti akan ada Farid juga dengan Bercinta di Udara. Kemudian ada Puspa juga dari ST12. Menyusul nanti ada Ungu juga pendengarnya dengan Hampa Hatiku. Beragam teman-teman pilihan kami hadirkan dan juga informasi nantinya ya di pukul 16 atau pukul 4 sore. Di pukul 17 pendengar kami hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bofendikul. Informasi aktual dan juga faktual yang terjadi sepanjang hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Selepas itu pendengar, di hari ini hari Rabu, azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.42 waktu Indonesia Timur. Teman-teman pilihan kembali menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita di pukul 19. Warta Berita Gema Papua kami hadirkan kembali ya.

Jadi pendengar, kurang lebih 5 jam ya kebersamaan kita dalam program Bof Negul Sore. Dan sore hari ini juga untuk Anda yang ada di pemancar Lili Waroko 97,5 FM ya. Selamat sore untuk Anda semua. Selamat menjalankan beragam aktivitas ataupun rutinitas Anda di sore hari ini.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
4: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
5: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
4: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
5: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Hati-hati untuk Anda yang juga sudah dalam perjalanan pulang ya, menuju rumah Anda. Dan sore hari ini juga pendengar ya, sepertinya sudah tuntas pekerjaan Anda di hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Tuntas tidak tuntas harus pulang, atau tuntas tidak tuntas tuntas tidak tuntas harus dituntaskan ya. Pendengar, informasi sore ini kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Tepat pukul 16 nanti kami hadirkan ya. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua mengajak orang tua mencegah kekerasan pada anak.

Kota menggagalkan transaksi amunisi ilegal di Kota Jayapura. Saat lagi pendengar, tiga informasi ini kami hadirkan menemani suasana sore hari Anda ya. Dan juga lagi prepare untuk olahraga sore ya, di sore hari ini, atau mungkin lagi sibuk-sibuk di garis belakang, atau yang baru saja terbangun dari istirahat siangnya ya. Selamat sore untuk Anda semua.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI. Terus

Dimanapun Anda berada sore hari ini, pendengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Tanah waktu di studio sore hari ini, melo sekali. Lagu sore hari ini ada Hijau Daun ya, dengan Aku dan Air Mata. Lagu yang juga rilis di tahun 2000-an pendengar ya. Lagu populer dari Hijau Daun, selepas tadi juga sudah mengudara ada Suara ya. Selepas ini pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan Bulog menargetkan stok beras di Papua naik 3 kali lipat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

Pendengar menemani suasana sore hari Anda, dimanapun Anda berada sore ini ya. Perum Bulog menargetkan peningkatan ketersediaan stok beras di Papua hingga 3 kali lipat, pendengar, untuk menjamin pasokan pangan tetap aman serta mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Diketahui juga komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramadhani, usai melakukan kunjungan kerja ke Kompleks Gudang Bulog Kanwil Papua, Argapura, Kota Jayapura pada Senin kemarin. Selain merinci lokasi gudang, Rizal juga memeriksa langsung kualitas beras yang tersimpan, mulai dari warna berat setiap karung hingga kondisi fisik beras. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh komoditas yang disimpan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Informasi lainnya, pendengar, masih dari Jayapura, di mana Pemprov Papua mengajak orang tua untuk mencegah kekerasan pada anak. Pendengar, pemerintah Papua mengajak orang tua memperkuat pola pengasuhan dan komunikasi dengan anak untuk mencegah kekerasan. Keluarga dinilai memiliki peran utama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Selvina Imbiri, mengatakan bahwa pola asuh ataupun pola pengasuhan yang baik mendukung tumbuh kembang dari anak. Menurutnya, pendengar, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi keluarga dan juga masyarakat memiliki peran dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selvina juga meminta masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi anak di lingkungan masing-masing. Indikasi kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak harus segera dilaporkan. Dua informasi tadi, pendengar, selengkapnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.
4: Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi.

0: dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar menemani suasana sore hari Anda di hari Rabu ini ya. 15 Juli 2026, dua informasi sudah kami hadirkan. Jelang nanti penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Dua informasi tadi juga dari Jayapura, di mana Pemprov Papua mengajak orang tua untuk mencegah kekerasan pada anak. Kemudian juga pendengar, untuk Anda tidak perlu khawatir ya, di mana Bulog menargetkan stok beras di Papua naik 3 kali lipat. Selamat sore untuk Anda sore hari ini pendengar ya, yang baru saja beranjak pulang ke rumah Anda selepas mungkin baru saja selesai mengerjakan tugas ataupun pekerjaan Anda ya. Selamat sore untuk Anda semua, atau Anda mungkin sore hari ini pendengar ya masih berada di tempat tugas Anda, masih ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan. Semoga selesai, segera diselesaikan, segera mendapat solusi atas mungkin di hari ini lagi full kayaknya ya, isi kepalanya dengan berbagai tugas-tugas Anda, semoga dilancarkan ya. Atau Anda juga di sore hari ini lagi dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau Bu Fendikul di sore ini lagi cerah pendengar ya, yang menghabiskan juga waktu sorenya untuk berolahraga. Selamat sore untuk Anda semua. Saya Indah Dari masih menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong, B. Kolintang, C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berikan informasi ini datang dari dunia olahraga di mana pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente merasa bangga setelah membawa La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan pendengar kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia juga menegaskan bahwa La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Menurutnya pendengar ya, di mana semangat juang dan pengorbanan para pemain menjadi kunci keberhasilan La Roja melangkah ke final. Para pemain juga pendengar ya, telah bermain segenap jiwa. Di sisi lain juga pendengar ya, sang pelatih mengaku bahwa sulit menggambarkan perasaannya setelah peluit akhir dibunyikan oleh wasit saat pertandingan berakhir antara Spanyol versus Prancis. Ia menyebut bahwa keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim selama beberapa tahun terakhir. Pelatih berusia 65 tahun itu juga mengatakan bahwa Spanyol kini hanya tinggal satu langkah lagi untuk mewujudkan impian menjadi juara dunia. Ia menegaskan bahwa seluruh tim akan memberikan kemampuan terbaik pada laga final nanti. Kemudian pendengar ia juga bangga karena proyek yang dibangun selama ini, selama 4 tahun terakhir ya, akhirnya membuahkan hasil. Itu tadi informasi dari dunia olahraga. Pelatih Spanyol De La Fuente mengatakan bahwa Prancis hebat, tetapi mereka menghadapi tim terbaik di dunia.

0: Siang, Mary, bagaimana?
1: Aduh, Dinda, aku masih tidur, Kak. Aku bangun dulu. Ke kantor, ini bos udah cari gue.
0: Aduh, Mer, hari ini saya tidak bisa ke kantor.
1: Aduh, kenapa? Aku ada sakit, Kak. Nanti saya ke rumah sudah kalau begitu.
0: Aku sudah.
1: Oke.

0: Yo, buka aja, Mer. Tidak dikunci.
1: Halo, Linda. Aduh, kok sakit, Kak?
0: Iya, Sasa kita hari ini.
1: Astaga, Linda. Bagaimana kok terasa sakit ini? Ini kamar atau apa? Lihat ini, aduh, sampah di mana-mana. Gantungan baju begitu banyak. Bagaimana nyamuk tidak jadikan sarang ini?
0: Aduh, iya sudah.
1: Ya sudah, kau bangun sudah. Saya ada bawa obat ini. Minum, baru nanti saya akan bantu kau bersihkan dan rapikan kau ke kamar ini.
0: Aduh, iya.
2: Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

Pendengar, ada The Massive sore hari ini juga ya, yang juga merupakan salah satu ataupun sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Grup band ini memiliki 5 orang anggota, dari yang Eki Pradipta sebagai sang vokal, ada Nurul Damar Ramadan, kemudian juga ada Dwiki Aditya Marshall, ada Rai, kemudian juga ada Wahyu P.A.G. Pendengar, diketahui bahwa The Massive juga pertama kali dibentuk pada 3 Maret 2003. Cukup cantik ya, di tanggal 3 bulan 3 dan tahun 2003. Nama The Massive sendiri berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni Massive, sebagai semacam penghargaan agar bisa meraih hasil sebaik mungkin di kancah musik nasional. Pada tahun 2006, Massive, sebelum berganti menjadi The Massive, pernah memulai debut album pertama mereka yang berjudul Menuju Nirwana di bawah label indie Malta Musik Indonesia, pendengar. Namun album pertama mereka, pendengar, dengan nama Massive kurang laku di pasaran. Nama mereka mulai melambung setelah berhasil memenangkan kompetisi musik A Mile Life Wanted pada 2007 dengan juara satu, dengan mengalahkan beberapa kontestan lain seperti Geisha, kemudian juga ada Rivera, Beautiful Monday, kemudian juga ada Join dan juga lain-lain. Mereka pada saat itu juga mengikuti ajang kompetisi di tahun 2007 dan sudah berganti nama dari awalnya Massive menjadi The Massive. Hingga saat ini, pendengar ya, yang masih Anda dengar, teman-teman dari musisi Indonesia, ada grup band ya, yakni The Massive. Tadi ada di antara kalian, kemudian juga ada di bawah langit yang sama, Jangan Menyerah juga cukup populer ya lagunya, kemudian juga ada Dengarlah Sayang, kemudian juga ada Beri Kami Yang Terbaik, belum pernah saya mendengarnya. Kemudian Sudah Hiper ini juga cukup populer ya di era milenial ya. Kemudian ada Cinta Ini Membunuhku, cukup membuming saat itu ya, mengingat dengan masa-masa putus cinta ya. Kemudian pendengar ya, selain The Massive juga masih ada grup band musisi Indonesia yang juga sepertinya bisa dikatakan senior-senior begitu, pendengar ya. Ada Geisha, kemudian juga ada Ungu dan lain-lain ya. Mungkin ada juga pendengar ya, salah satu pecinta dari grup band The Massive ini ya. Tentunya ini tadi disampaikan bahwa salah satu grup band yang juga memang berdomisili di Jakarta ya. Pukul 16 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur, Boven Digul sore masih meremani Anda ya. Selepas The Massive masih ada Sheila on 7 dengan Betapa Penuh sore hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ada di Pemancari Lewat Opko 97,5 FM, selamat sore untuk Anda semua. Sore hari sering dipilih sebagai waktu favorit untuk berolahraga, terutama bagi masyarakat urban yang sibuk di pagi hari. Selain karena suhu yang mulai sejuk, olahraga sore juga mendengar dinilai lebih optimal bagi tubuh dalam membakar kalori dan meningkatkan kebugaran. Mendengar selain olahraga, juga beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan sore hari ini ya. Di antaranya pendengar, ada bersepeda, di mana aktivitas ini tidak hanya menyehatkan jantung dan paru-paru, tetapi juga bisa menjadi sarana rekreasi bersama keluarga ataupun teman, di mana bersepeda di sore hari juga bisa menghindarkan dari paparan sinar matahari langsung yang begitu menyengat. Kemudian Anda juga bisa mencoba senam atau zumba pendengar ya. Kegiatan ini cocok untuk dilakukan secara berkelompok di pusat kebugaran ataupun lapangan terbuka. Musik dan gerakan energik mampu meningkatkan mood dan membakar kalori secara efektif. Ada sepertinya kurang lebih sudah begitu banyak ya komunitas-komunitas Zumba begitu ya di Bovendigul. Biasa kalau kita melihat story di medsos, mereka biasa olahraga pagi dan juga sore ya. Kemudian Anda juga bisa yoga dan stretching bagi yang menginginkan ketenangan dan fleksibilitas, di mana yoga sore membantu menurunkan ketegangan otot dan menyiapkan tubuh untuk tidur lebih nyenyak. Ataupun Anda bisa bermain olahraga tim yang yakni diantaranya ada futsal, bulu tangkis ataupun basket yang banyak dilakukan di sore hari karena suasananya lebih hidup dan bisa menjadi cara menyenangkan untuk tetap aktif. Itu tadi pendengar ya, selain mungkin untuk Anda yang bosan dengan olahraga jalan sore, Anda bisa menghabiskan dengan bersepeda, senam ataupun zumba, kemudian juga bulu tangkis mungkin sebegitu populer di Bovendigul ya. Kemudian ada futsal atau basket sepertinya jarang ya. Ataupun Anda bisa mencoba yoga dan juga stretching pendengar. Di mana informasi ini pendengar kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Sekaligus pendengar ya, menurut ahli kesehatan juga dan kebugaran, ahli kesehatan dan kebugaran, bahwa pukul 16 atau pukul 4 sore hingga pukul 18 atau pukul 6 malam adalah waktu yang ideal untuk berolahraga. Kenapa? Pada saat itu suhu tubuh berada pada titik tertinggi sehingga otot lebih fleksibel dan risiko cedera lebih kecil. Jadi mungkin Anda bisa mempraktikkannya mulai sore ini atau mungkin di esok hari ya. Menemani waktu sore hari Anda, itu tadi informasi yang kami hadirkan ya. Tentunya pendengar ya, rilisan portal berita kami rri.co.id.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa? Kok pasti uang 5.000 dulu, ah? Ah, bener kamu. Saya baru keluar lari, kamu belum minta uang ini, dari uang yang tidak ada.
3: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
4: Tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
3: Apa kok mau apa?
4: Tak larang, toh kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
5: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu marah kamu tuh.
3: Macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
6: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
3: Nasi mana?
6: Kok punya uang biasa kasih saya dulu, kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar, sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah?
7: Kenapa ribut-ribut ini?
6: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pizza. Barang-barang ini.
7: Enggak. Kenapa kau mabuk baru kasih pizza barang-barang terus ganggu orang lain ini?
3: Ah, jangan nasihat saya mau mabuk ah. Itu saya punya hak, punya uang. Kenapa kamu yang sibuk?
6: Saya tahu itu kau punya uang. Saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah.
3: Ah.
6: Saya kasih nasihat toh, kau harus paham Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau pun diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
8: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
6: Kau jaga sa jaga kau. Mari kita jaga Bopendigul.

Terima kasih Anda masih bersama Prosator RRI Wolf Nikul, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung. Selamat sore untuk Anda semua ya. Macam-macam Bapak Mama semua, kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Dikul.

Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bu Fenikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Maksud kami Kamis 15 Juli, Rabu 15 Juli 2026. Pendengar sari berita, pemerintah diminta menata dan merencanakan dengan baik perkembangan dunia pendidikan di bawah pendidikan. Inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya pendengar dibacakan Indah Dara.

0: Rekan kami awali berita pertama sore ini, di mana pemerintah daerah diminta dalam merencanakan dan menata pendidikan harus berpikir masa depan. Pasalnya berbicara menyangkut pendidikan merupakan suatu investasi. Laporan disampaikan selengkapnya Thomas Chamlen.
1: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di TK Santa Agnes Tanah Merah selama 5 hari tidak hanya menjadi ajang bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga difokuskan pada upaya menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Ulifa Silubun PBHK mengatakan, pendidikan karakter merupakan fondasi penting yang harus dibangun sejak anak mulai mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Menurutnya, pembentukan karakter yang baik akan memberikan dampak positif terhadap proses belajar maupun perkembangan sosial. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, tokoh pendidikan Kabupaten Bovendigul Rufus Burok mengajak pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menata dan merencanakan pembangunan sektor pendidikan secara matang dan berorientasi pada masa depan. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi harus dirancang dengan visi yang jelas terhadap hasil yang ingin dicapai. Mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Seluruh jenjang harus dipersiapkan secara berkesinambungan agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi masyarakat harus tahu dan pemerintah harus mengerti bahwa pendidikan itu investasi, sebuah investasi jangka panjang. Sehingga perencanaan dan penataannya itu harus berpikir masa depan. Terutama hasil lulusan. PAUD, dia wajib meneruskan kemana? TK PAUD ya. SD, dia wajib meneruskan ke tingkat yang mana? SLTP, dalam hal ini SMP, dia wajib meneruskan ke tingkat yang mana? Dia ke SLTA. Tapi di SLTA juga bukan berarti langsung jebol turun berhamburan di kehidupan masyarakat kembali.
1: Rufus menegaskan, perencanaan pendidikan yang baik akan menjadi fondasi bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan mutu pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, sehingga investasi di bidang pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong sumber daya manusia tenaga kerja lokal siap menghadapi investasi. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja lokal sebagai bagian dari strategi menghadapi perkembangan investasi dan pembangunan daerah. Komitmen tersebut

0: yang berlaku.
1: Pemerintah berencana mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa keberpihakan pada tenaga kerja lokal tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kesetaraan, kesempatan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan Raperda tersebut menjadi landasan hukum yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, di sisi lain, DPRK Movenigul mengusulkan perusahaan wajib prioritaskan tenaga kerja lokal. Kembali disampaikan selengkapnya, Imam Komarudin.
1: Fraksi PDPN DPRK Kabupaten Movenigul mengusulkan agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Movenigul diwajibkan memberikan prioritas pada tenaga kerja lokal. Ini nantinya termuat melalui Raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal. Ketua Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional, Benyamin Anumbon, mengatakan persoalan pengangguran dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam dunia kerja masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Karena itu, fraksi mengusulkan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, baik untuk tenaga non-keahlian maupun tenaga terampil.
3: Pengangguran dan tenaga kerja lokal yang mendominasi adalah persoalan nyata di Movenigul. Usul fraksi PDPN, 1. Prioritas tenaga kerja lokal. Kami mendukung prinsip orang Movenigul harus menjadi tuan di tanahnya sendiri.
1: Selain kesempatan kerja, fraksi PDPN juga mendorong agar Perda mengatur pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK. Ini sebagai pusat peningkatan kompetensi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga masyarakat lokal mampu bersaing sesuai kebutuhan dunia usaha. Fraksinya juga meminta agar Perda memuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal, termasuk jaminan keselamatan kerja dan hak memperoleh upah yang layak. Fraksi PDPN berharap keberadaan Perda tersebut nantinya mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Movenigul. Pembangunan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Grand Design Pendidikan Papua Selatan disiapkan menjadi peta jalan menuju generasi emas Papua 2045. Selengkapnya disampaikan, kita ikuti Septianing Nurjana.
4: Tim penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya dokumen tersebut sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang yang akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Andes John Rahail mengatakan saat ini penyusunan dokumen telah memasuki tahap konsultasi publik. Menurutnya, Papua Selatan menghadapi dua tantangan besar dalam pembangunan. Salah satunya adalah mempersiapkan daerah menghadapi bonus demografi pada tahun 2035. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peta jalan yang mampu mengarahkan pembangunan pendidikan secara berkelanjutan hingga terwujudnya generasi emas Papua 2045.
5: Kita bisa membawa masyarakat generasi Papua masa depan di Papua Selatan untuk menjadi generasi emas Papua 2045. Hari ini kita belum punya panduan atau peta jalan. Sehingga dengan adanya Grand Design ini akan menjadi peta jalan. Siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, itu mereka sudah punya panduan yang jelas dengan indikator-indikator yang terukur, yang sudah sinkron juga dengan indikator nasional. Nah, hanya kemudian terjemahan kita itu akan disesuaikan dengan konteks kita di Papua Selatan.
4: Ia menjelaskan penyusunan Grand Design dilakukan melalui proses yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tim melakukan diskusi di seluruh kabupaten di Papua Selatan dengan melibatkan berbagai pihak, melakukan validasi data, serta memetakan potensi dan kebutuhan prioritas pembangunan pendidikan berdasarkan karakteristik ekologi lokal di masing-masing kabupaten. Selain itu, dokumen tersebut juga telah melalui konsultasi dan pembobotan bersama gugus tugas Papua.

0: Universitas Gadjah Mada, SUPD 4, Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah di Dirjen Bangda, serta dipresentasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
1: Itu ketika menyusun grand design dokumennya. Tapi untuk menyusun naskah akademik dan rancangan perda, ini kami melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR Papua Selatan, kemudian Komisi 3 DPR yang membidangi pendidikan, dan juga kemudian kami konsultasi dengan MRP Papua Selatan. Nah, kenapa kami harus lakukan ini? Supaya kemudian kekhususan Papua dengan otonomi khusus ini itu betul-betul bisa termuat di dalam dokumen ini.
0: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Rangkaian MPLS di Yayasan Anugerah Terindah diharapkan dapat menyenangkan peserta didik sehingga mereka lebih siap mengikuti proses belajar mengajar. Selengkapnya disampaikan langsung reporter kami Agustina Yuniarsi.
3: Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Fenina Esteraunsai, mengatakan MPLS bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal para guru dan tenaga kependidikan, serta membangun keakraban dengan teman-teman baru. Dengan harapan seluruh rangkaian MPLS dapat memberikan pengalaman awal yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka lebih siap mengikuti proses belajar-mengajar. Dijelaskannya, setelah MPLS selesai, anak-anak merasa nyaman berada di sekolah Yayasan Anugerah Terindah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA dan lebih mengenal guru serta teman-teman baru agar semakin akrab dengan lingkungan belajar. Dengan demikian, anak-anak akan datang ke sekolah dengan merasa senang dan semangat untuk belajar.
4: Harapan kami setelah MPLS ini berjalan, anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidikan. Nah, itu harapan kami.
3: Pendampingan yang diberikan tentu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik, sehingga materi diterima siswa TK berbeda dengan siswa SD, SMP, maupun SMA. Sebab pada intinya pihak sekolah menginginkan anak-anak merasa nyaman sejak hari pertama masuk sekolah. Karena itu, seluruh rangkaian kegiatan disusun sesuai kebutuhan dan usia peserta didik di setiap jenjang. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, di sisi lain, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di TK Santa Agnes Tanah Merah fokus menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Selengkapnya disampaikan kembali Thomas Jamlian.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di TK Santa Agnes Tanah Merah selama 5 hari tidak hanya menjadi ajang bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga difokuskan pada upaya menanamkan pendidikan karakter sejak usia dini. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Uliva Silubun PBHK, mengatakan pendidikan karakter merupakan fondasi penting yang harus dibangun sejak anak mulai mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak. Menurutnya, pembentukan karakter yang baik akan memberikan dampak positif terhadap proses belajar maupun perkembangan sosial anak. Ia pun menjelaskan selama pelaksanaan MPLS, para guru membiasakan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai positif melalui kegiatan sederhana yang dilakukan setiap hari. Salah satunya adalah membangun budaya saling menyapa, tersenyum, dan menghormati orang lain sejak anak tiba di lingkungan sekolah.
6: Hal-hal yang sederhana kecil adalah contoh ketika mereka datang, mereka diajak untuk saling menyapa, saling senyum satu dengan yang lain. Kemudian sapaan yang mereka berikan bukan hanya ke anak-anak atau sesama teman mereka, tetapi juga kepada guru-guru mereka. Tentunya itulah hal-hal dasar yang mereka alami selama 3 hari, 5 hari ke depan, dan tentunya pasti akan dilanjutkan dalam proses pembelajaran selama mereka ada di sini.
5: Suster Oliva berharap nilai-nilai karakter yang ditanamkan selama MPLS dapat terus dipraktekkan oleh anak-anak, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah bersama keluarga. Keberhasilan pendidikan karakter memerlukan dukungan semua pihak, terutama orang tua, sehingga pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah dapat terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, saudara, kami hadirkan dari dunia olahraga, di mana kekompakan tim menjadi kesuksesan Spanyol melaju ke final Pesta Bola 2026. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Johannes de Goden.
7: Salam olahraga. Tim Spanyol yang tidak banyak diprediksikan melaju hingga final dan akan kandas di semifinal melawan Prancis akhirnya terbantahkan bahwa tim Matador berhasil melibas Prancis tanpa balas dengan 2-0, membuktikan bahwa diam itu emas dan membawa keberkahan. Terbukti sudah dengan entengnya tim Spanyol mematahkan kecepatan dan skill Mbappe bersama kawan-kawannya di semifinal. Fans Spanyol Bovendigul Agustinus Guar menyampaikan kekompakan dan permainan tiki-taka Spanyol menjadi jurus utama yang membuat Mbappe bersama kawan-kawannya tidak mampu menggempur pertahanan tim Matador. Menurut Gusti, kerjasama dan kekompakan tim serta hidupnya semua lini membuat Spanyol melaju ke final tanpa beban.
8: Spanyol itu kerjasamanya bagus, sehingga dalam permainannya, temponya, irinya dalam permainan itu selalu kompak. Spanyol dikatakan bahwa pemain tiki-taka, pemain indah, sehingga dibuktikan bahwa tadi pagi Prancis tidak bisa berbuat apa-apa.
7: Strategi apik yang dimainkan Luis de la Fuente untuk anak asuhnya dengan formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3 dengan mengandalkan dominasi lini tengah ini membuahkan hasil melaju ke babak final. Kekuatan pertahanan belakang penjaga gawang Unai Simon patut diapresiasi, serta apiknya pertahanan belakang Pedro Porro, Paul Cubarsí, Aymeric Laporte dan Marc Cucurella menjadi benteng kuat yang susah dilangkahi Prancis. Sementara itu, dukungan penuh dari gelandang bertahan yang dikawal Rodri, Fabian Ruiz serta Dani Olmo menguntungkan Lamine Yamal, Mike Ozabal dan Alex Baena leluasa untuk menggempur pertahanan Prancis, sehingga Prancis pun harus merelakan Spanyol menari menuju final. Demikian kabar olahraga. Johannes de Goden, RRI terus mengudara untuk

Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Pendikul. Warta berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah informasi yang terjadi di sepanjang hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2026. Kembali diudarakan nanti besok pagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Sore hari ini, Prosatria Republik Pendigul menemani Anda, saya Indah Dari, dalam program Pendigul Sore.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Terdengar pukul 17:34 waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Teman-teman religi islami kami hadirkan jelang dikumandangkannya azan maghrib, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di hari ini, hari Rabu 15 Juli. Pendengar nanti jatuh pada pukul 17:42 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam.
2: Berkat dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17:42 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengarlah lagu-lagu religi islami kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda selepas Anda menunaikan ibadah sholat maghrib ya di malam hari ini.
2: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man ghalaita al-masjid aw ruha a'adda Allah lahu fil jannati nuzulan kullama ghala aw ruha."
2: Barang siapa pergi atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi atau pulang darinya.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Dan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih."
0: Neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci.

mendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani perjalanan Anda pulang juga malam hari ini ya, selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk Anda juga pendengar malam hari ini yang lagi sibuk di garis belakang, selamat malam untuk Anda semua. Ditemani saat lagi kami cukupkan ya lagu-lagu religi islami pendengar ya, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 17.57 menit tanda waktu di studio malam hari ini, pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar Lewaruko, selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Mendengar pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana malam hari Anda ya. Anda masih mendengarkan Move and Cool Sore hingga nanti pukul 19 akhir kebersamaan kita. Saat lagi kami hadirkan beragam artikel ya, menemani suasana malam hari Anda. Menu santap malam mungkin, atau Anda malam hari ini lagi bersantai menikmati yang anget-anget, kopi ataupun teh. Atau mungkin Anda di malam hari ini sudah start makan malam. Selamat malam untuk Anda semua ya. Ada Memories Are Picture malam hari ini dari Andrew.

0: waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
2: Pendengar, apakah kamu termasuk orang yang juga suka minum es teh atau teh hangat setelah makan, begitu makan siang ataupun makan malam ya? Sebaiknya mulai sekarang perlu dihindari kebiasaan ini secara perlahan ya. Minum teh setelah makan ternyata tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses penyerapan dan juga pendengar dapat memicu. Dikatakan dapat memicu penyerapan nutrisi dan dapat menyebabkan pendengar ya beberapa dampak di antaranya pendengar. Kami hadirkan artikel ini untuk Anda yang juga satu informasi ya. Bisa menjadi referensi

Jadi mana untuk Anda yang memang menjadi kebiasaan ya menikmati teh anget ataupun dingin sehabis Anda makan malam ataupun makan siang. Saat lagi pendengar ya.

0: mighty glad you stayed.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebuah artikel terkait dengan banyak orang yang menganggap minum teh usai makan sebagai cara ampuh untuk menyegarkan mulut sekaligus membuat tubuh lebih rileks. Aroma wangi dan juga rasa lembutnya pendengar diketahui bahkan menjadikan rutinitas harian bagi sebagian orang. Namun ternyata kebiasaan ini tidak sepenuhnya baik bagi kesehatan bila dilakukan terlalu sering. Mengutip dari laman halo.com, minum teh setelah makan memang memberi sensasi segar pendengar, tetapi dapat menimbulkan sejumlah efek negatif. Pendengar, teh mengandung asam fitat yang dapat menghambat penyerapan zat besi, seng, dan juga magnesium. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini bisa meningkatkan risiko anemia. Selain itu, adanya juga tanin dalam teh yang bersifat astringen dapat memperlambat kerja usus, memicu sembelit, atau pada sebagian orang justru menimbulkan diare. Bagi penderita lambung juga, masalah lambung setelah Anda minum teh ataupun minum teh setelah makan bisa merangsang produksi asam lambung berlebih. Kondisi ini dapat menyebabkan pendengar ya, keluhan seperti perih, mual, ataupun heartburn, hingga memperparah iritasi lambung maupun gejala GERD. Di sisi lain pendengar, ada sebuah penelitian berjudul Association Between Tea Consumption and GERD di tahun 2019 menunjukkan secara umum tidak ada kaitan signifikan memang antara konsumsi teh dan resiko GERD. Tetapi analisis subkelompok menemukan potensi peningkatan resiko pada individu tertentu. Nah, beberapa penelitian juga pendengar menganjurkan ataupun memberikan saran untuk Anda yang juga memang sepertinya bisa dikatakan sudah menjadikan kebiasaan ya. Jadi sulit dihentikan ketika Anda minum teh setelah selesai makan malam ataupun siang. Para ahli menyarankan bahwa Anda bisa memberikan jeda sekitar 30 atau 60 menit atau sekitar 30 hingga 1 jam ya sebelum menikmati teh setelah makan. Alternatif lain juga yang lebih aman adalah mengkonsumsi air putih yang sekaligus membantu proses pencernaan. Itu tadi pendengar ya, untuk Anda apalagi memang para penderita lambung sepertinya cukup berisiko ya kalau memang dilakukan secara terus menerus ya. Baik, itu tadi sebuah artikel untuk Anda pendengar, semoga bisa menjadi referensi dan mungkin untuk Anda yang mendengarkan siaran ini dan juga memang sudah menjadi kebiasaan meminum teh selepas Anda makan siang ataupun malam, mulai sekarang bisa dikurangi ya, perlahan tapi pasti ya. Jangan seperti Samson pendengar ya, yang memang tak bisa miliki ya tembangnya malam hari ini menemani Anda. Artikel tadi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id. Samson tak bisa memiliki.

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Prosatria Rimbo Fendikul, menemani Anda di 90.3 dan juga 97.5 FM ya. Salah satu orang yang juga menjadikan kebiasaan minum teh setelah makan adalah saya. Tetapi pendengar, sepertinya rasanya berbeda ya dengan air putih. Atau karena saya kurang menyukai air putih, jangan ditiru ya. Tapi memang kalau menikmati makanan, apalagi meskipun makanannya hangat ya, terus minum teh hangat, sepertinya tetap nikmat begitu ya. Kalau es teh memang saya kurang suka, karena agak-agak manis pendengar ya. Kalau teh hangat masih bisa lah ya. Itu tadi dampaknya, dan untuk kita semua pendengar ya, perlu dikurangi mulai sekarang ya kebiasaan ini. Dan informasi tadi pendengar, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ada Armada dengan

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup sedih.

Pendengar ada Tajodo malam hari ini ya, dari T2 atau T2, permainan suasana malam hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tanda dari masih menemani Anda pendengar malam hari ini ya. Tadi informasi sudah kami hadirkan terkait dampak dari Anda yang juga memang memiliki kebiasaan minum teh selepas makan siang ataupun makan malam ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, malam hari ini pendengar ada sebuah informasi masih dari rilisan portal berita kami, di mana mengapa tempe goreng lebih sehat daripada keripik tempe. Untuk Anda juga para pecinta berbagai jenis olahan dari tempe, ini mungkin bisa menjadi referensi juga untuk Anda ya. Apa yang membedakannya pendengar ya? Padahal sama-sama digoreng bukan? Pendengar, tempe goreng dan keripik tempe, dua pilihan cemilan yang populer di Indonesia. Tapi mana yang lebih sehat? Dan katanya berikut beberapa hasil ataupun kutipan atau lansiran dari Alo Dokter, Halo Dok, dan Klik Dokter, Kompas, Detik Health. Begitu seperti ini pendengar, proses tempe goreng dibuat. Tempe goreng dibuat dengan cara digoreng dengan sedikit minyak. Sedangkan keripik tempe dibuat dengan cara digoreng dengan banyak minyak dan seringkali ditambahkan bumbu-bumbu yang tidak sehat. Kemudian tempe goreng masih mengandung nutrisi yang baik dari tempe seperti protein, serat, dan vitamin. Sedangkan keripik tempe seringkali kehilangan nutrisi karena proses pengolahannya yang tidak tepat. Kemudian dilihat juga dari kandungan kalorinya pendengar, dikatakan bahwa tempe goreng memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan keripik tempe karena tidak menggunakan banyak minyak. Oke. Kemudian dari sisi kandungan lemak, tempe goreng memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan keripik tempe karena tidak menggunakan banyak minyak. Namun memang perlu diingat bahwa tempe goreng juga harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar karena masih mengandung lemak dan juga kalori. Itu tadi pendengarnya untuk Anda yang juga memang hobi nyemil, apalagi namanya keripik, bisa dikatakan bahwa sudah cukup kering begitu ya dari minyak-minyaknya dibandingkan dengan tempe goreng dan langsung dimakan dibandingkan dengan keripik. Namun beberapa prosesnya itulah yang menyebabkan dia sepertinya kurang sehat untuk dikonsumsi ya. Yakni tadi dikatakan ada beberapa tambahan, misalnya ada bumbu-bumbu garam penyedap dan lain sebagainya. Kemudian dari penggunaan minyak goreng juga lebih banyak menggunakan minyak, yakni dalam menggoreng keripik tempe. Tapi pendengar, ngomong-ngomong soal tempe ya, di Kota Tanah Merah, apa ya alasan mengapa tempe ketika digoreng itu meskipun memang sudah mendekati gosong ataupun golden brown, namun ketika dimakan kok garingnya ya. Kemarin baru kejadian ya pendengar, saya membeli tempe dan goreng kok tidak serenyah seperti biasanya ya. Biasanya kan apapun yang baru selesai digoreng sepertinya tetap renyah, kriuk, dan enak begitu ya, dibanding dengan dibiarkan mungkin 30 atau 45 menitan. Tetapi ini memang yang baru digoreng kok tidak begitu kriuk ya, justru agak-agak lembek. Apakah karena dari minyaknya atau karena dari tempenya sendiri mungkin yang berbeda resep atau seperti apa ya, yang menyebabkan akhirnya kurang begitu mengikat minyak-minyaknya satu sama lain atau seperti apa ya. Turut Anda rasakan juga mungkin di rumah pendengar, goreng tempe atau tetap kriuk-kriuk, hanya saya yang salah menggorengnya ya. Itu tadi pendengarnya, kalau berbicara soal tempe juga menjadi salah satu menu favorit saya. Saya juga cukup suka apalagi dengan sambal tomat dan iya, sama-sama digoreng, cukup dengan nasi hangat ya, sangat komplit. Kemudian pendengar, di malam hari ini juga untuk Anda yang lagi bingung menikmati apa, sepertinya tempe goreng, nasi hangat, dan sambal tomat bisa mencukupi merumahkan malam Anda yang simple dan ditambahkan dengan sedikit sayur pendengar ya, sup mungkin yang lebih simple. Ada BBC dari Raja, Benci Bilang Cinta.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bufdikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih berpani suasana malam hari Anda, saya Indah Daria. Tepat pukul 14 di terbit hingga terbenamnya matahari. Sudah menemani Anda untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 15 Juli 2026 dalam program Bufdikul Sore. Pendengar, ada Agnes Mo menemani Anda dengan Tak Ada Logika, lagu yang juga rilis di tahun 2005 ya. Menemani untuk Anda juga malam hari ini, jelang pukul 19 ya, sudah menikmati santap malam Anda. Selamat malam untuk Anda semua. Atau yang lagi dalam perjalanan pendengar ya, yang lagi putar-putar, keliling mungkin cari santap malam malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, yang lagi perjalanan jauh juga menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan Anda ya, terpantau cuaca Bufdikul di malam hari ini. Aman kondusif pendengar ya, belum ada tanda-tanda hujan. Memang selepas kurang lebih sudah semingguan ya, Bufdikul memang masih dengan kembali dengan panasnya ya. Baik pendengar, sekaligus saat lagi saya Indah Dari sudah pamit undur diri. Gema Papua akan menemani Anda di tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga malam hari ini ada di perbatasan pemancar di Lewaropko 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua. Di dini hari nanti juga pendengar ya, pukul 4 subuh waktu Indonesia Timur ya, pertandingan semifinal ada Inggris versus Argentina. Mungkin Anda sudah persiapan untuk menyaksikan juga mungkin nobar ataupun nonton bersama nanti diselenggarakan di Polres Bufdikul ya. Memang cukup jauh ya untuk kesana, apalagi mengingat masih waktunya cukup-cukup tidak begitu, bisa dikatakan tidak begitu aman ya di pukul 4 pagi. Namun kalau bisa berombongan ke sana pendengar ya, dan hati-hati aja untuk Anda juga yang ya kurang lebih tinggal berapa hari lagi pendengar ya, pesta bola Piala Dunia 2026 akan berakhir setelah semifinal, final, dan sepertinya the end ataupun selesai ya. Baik pendengar, ada Yura dengan Tutur Batin. Selamat malam saja untuk Anda semua yang lagi dimanapun Anda berada ya, mendengarkan siaran kami.

Baik, Pak, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Pofindikul Sore ya. Saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Menemani Anda untuk edisi hari ini selama kurang lebih 5 jam sudah mengudara ya, tepat pukul 14. Insya Allah esok kita akan berjumpa di pukul 9 pagi di hari Kamis ya. Menemani Anda dalam program Pofindikul Siang. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat pendengar malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih disibukkan dengan beragam aktivitasnya, semoga segera selesai ya malam hari ini. Selamat menikmati juga santai malam Anda. Saya Indah Dari, pamit undur diri. Selamat malam, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekaligus kita jelang ke Papua di malam hari ini tepat pukul 19.00.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 15 Juli 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambir. Kita awali berita pertama. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pertanian, Zulkifli Hasan, menyatakan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional di Provinsi Papua Selatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari Merauke, Dwi Juniarti selengkapnya melaporkan.
2: Kemajuannya pesat sekali, sekarang pelabuhan sudah jadi, jalan 58 kilo sudah jadi, sekarang 58 ke 35 dalam proses ya.
3: Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Pangan dan Pertanian Zulkifli Hasan kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi percepatan program prioritas nasional di Papua Selatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung terus berjalan untuk mewujudkan Papua Selatan sebagai kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air. Di sektor pertanian, pemerintah menargetkan pencetakan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektar pada tahun 2026. Hingga saat ini, sekitar 1.200 hektar telah ditanami padi. Ia juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia direncanakan akan berkunjung ke Papua Selatan untuk menghadiri panen raya pada bulan November atau Desember mendatang. Zulhas menegaskan keberhasilan program tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan agar seluruh elemen memahami tujuan pembangunan di Papua Selatan.
2: Dikirakan nanti Presiden akan hadir di sini untuk panen Oktober atau November gitu. Cepat sekali ya. Tentu ini karena dukungan semua pihak, maka perlu sekali namanya sosialisasi, karena kita perlu dukungan para pemerintah daerah, tentu TNI kita, Polri kita, tokoh-tokoh adat, masyarakat, perlu dijelasin ya. Apa tujuan membangun Papua Selatan, apa tujuan membangun sentra-sentra produksi pangan, energi, itu apa. Tentu tujuannya untuk kemakmuran Papua. Kita berharap di Papua pangannya tidak tergantung sama daerah lain lagi. Kalau wanam jadi, seluruh Papua bisa disuplai dari sini. Bahkan kalau lebih bisa menyuplai ke Maluku dan Maluku Utara ya.
3: Ia berharap keberadaan kawasan pangan di Papua Selatan mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah. Selain pangan, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri energi berbasis B50 di Papua Selatan. Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Papua tanpa bergantung pada pasokan dari Pulau Jawa. Pemerintah optimis percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian dan industri energi di Papua Selatan akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya di kawasan Indonesia Timur. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Majelis Rakyat Papua atau MRP menolak pencabutan peraturan daerah khusus tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Dari Jayapura, Naldi Kiasaulia menyampaikan laporan.
4: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
5: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2006. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerli C. Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
6: terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa Perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan Perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan Perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang

0: penyidik didorong lebih aktif menjemput anggaran ke pemerintah pusat guna mendukung percepatan pembangunan daerah. Ibu Fenigul, Kumarudin, melaporkan.
1: Ketua DPR Kabupaten Digul, Simonaka, meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam membiayai pembangunan. Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif menjemput peluang pendanaan dari pemerintah pusat. Ia mengatakan banyak program kementerian yang dapat dimanfaatkan daerah apabila OPD memiliki kemampuan membangun komunikasi dan menyusun usulan program yang baik. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPR daerah dan DPRK perlu diperkuat agar peluang tersebut dapat dimaksimalkan.
2: Semua OPD di sini, banyak barang bisa dijemput di kementerian di pusat. Kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan DPRD. Jangan kita mengharapkan hanya APBD. Kita harus kerjasama yang baik. Untuk ke depan, dari meja pimpinan, saya menyampaikan bersama dengan anggota, kita harus kerjasama yang baik. Supaya ke depannya, bukan hanya APBD yang kita tunggu untuk digunakan di daerah.
1: Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD akan membatasi ruang gerak pembangunan mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar hingga pemberdayaan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Simon menegaskan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar Bovendigul memperoleh tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Imam Komarudin laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Tri Rian dari RRI Biak melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
4: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
3: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
5: Bantu agar pengelolaan aset dan khususnya aset keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
3: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi menyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
5: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu.

0: dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya berapa.
1: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama menggelar ibadah oikumene bagi ASN dan non-ASN sebagai upaya memperkuat iman dan kerukunan. Robi Vanindi dari RRI Nabire melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB secara rutin menggelar ibadah oikumene bagi aparatur sipil negara ASN dan non-ASN. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai spiritual aparatur sipil negara sekaligus menjaga toleransi dan kerukunan lintas agama. Ibadah oikumene khusus bulan Juli digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Senin 13 Juli 2026 yang dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi dan sebagai penanggung jawab ibadah yakni dari Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah. Ignatius Adi dalam keterangannya menegaskan bahwa ibadah ini bukan sekedar rutinitas saja, melainkan menjadi tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual sehingga berdampak langsung pada kualitas kerja ASN. Menurutnya, otonomi khusus atau OTSUS ada karena di Papua mempunyai beban berat. Oleh karena itu, kerjasama antara MRP dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah sangat penting. Kerjasama ini tentunya didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, yang perlu dikembangkan yakni harus di bawah tuntunan dan pimpinan dari Tuhan.
4: Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Masalah Papua ini bebannya berat. Buktinya 6 kabupaten, bahkan 8 kabupaten, itu ada masalah. Misalnya Mimika dan Nabire, bebannya adalah sekarang banyak Taipei, misalnya, beban. Juga ada masalah-masalah lain, masalah pembangunan kantor, masalah pengembangan sosial. Di pedalaman, 6 kabupaten di pedalaman, sampai sekarang aman dalam tidak kenyamanan, mereka tidak aman. Lagi pula lain setiap kali ada masalah, hal-hal seperti ini ibadah merupakan salah satu bagian yang bergumul dengan Tuhan yang kita percaya. Maka kita bagi dalam dua kelompok, Nasrani sendiri dan Muslim sendiri. Muslim di desa, kita di sini. Dan itu kita dilakukan sesuai fungsi perkembangan. Maka sekarang yang berbeda, jadi saya dilihat lagu-lagu juga semua. Lagu-lagu tanah. Ini sehingga bahwa orang Papua yang tidak berbeda. Bayar sebelum itu tidak berguna, kita yang tidak terlibat dalam sisi itu bukan yang berguna.
3: Pada kesempatan itu, Ignatius juga mengajak seluruh aparatur untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dukungan tersebut menurutnya tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, tetapi juga melalui doa agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan dengan baik. Ibadah oikumene tersebut berlangsung dalam suasana penuh sukacita melalui pujian, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi pengingat bahwa pelayanan yang dilakukan dengan iman, kasih, dan ketulusan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi lingkungan kerja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut, ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendukung terwujudnya Papua Tengah yang aman, damai, dan bermartabat. Robi Vanindi melaporkan.
2: Sebanyak 278 siswa baru SMP Negeri 1 Serui mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai awal memasuki tahun ajaran baru. Dari Seri Salu Ayomi melaporkan.
5: Memasuki tahun ajaran baru, seluruh satuan pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara serentak dan meriah menyambut siswa baru. Kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik guna mengenal fasilitas, kultur, dan program belajar sebelum proses belajar mengajar dimulai. SMP Negeri 1 Serui termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan MPLS bagi siswa baru. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Serui, Rimbawati Riani SPD, menuturkan di tahun ajaran baru sebanyak 278 siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut, sekaligus mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini, panitia memperkenalkan lingkungan sekolah tata tertib kepada siswa baru dengan tujuan pada saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, siswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan tertib dan mematuhi tata tertib dan aturan yang dibuat di sekolah.
6: Kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Serui secara resmi tadi sudah kami buka kegiatannya yang dimulai hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah 278 siswa putra putri dari berbagai sekolah dasar yang ada di sekitar Serui maupun juga ada beberapa yang dari kampung seperti itu.
5: Rimbawati Riani menuturkan, selain kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dari sekolah menghadirkan kepolisian Polres Yapen untuk memberi materi tentang narkoba bagi generasi muda maupun dari Dinas Kesehatan dengan materi HIV AIDS bagi generasi muda. Kedua materi ini dianggap penting karena menjadi ancaman bagi generasi muda yang perlu disampaikan kepada mereka agar membantu mereka untuk menjaga diri sehingga terbebas dari HIV AIDS maupun narkoba.
6: Kegiatan MPLS sendiri, kami memberikan materi pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang lebih utama di sini adalah pengenalan aturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Serui. Kemudian dari pihak kepolisian, kami minta bantuannya untuk mensosialisasikan mengenai bahaya narkotika, obat-obatan terlarang, dan juga disiplin lalu lintas. Sedangkan dari Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas Warari ini akan memberikan materi terkait dengan HIV AIDS, penyakit menular mengenai gizi buruk, kesehatan reproduksi maupun juga tentang penyakit malaria seperti itu.
5: Melalui MPLS, Rimbawati Riani berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siswa baru untuk nantinya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik, dengan taat terhadap aturan yang dibuat, tetapi juga menjaga diri, menghindari perilaku bebas, pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam penyakit masyarakat seperti narkoba dan HIV AIDS, sehingga generasi muda ini bebas dari HIV AIDS dan narkoba untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. Salo Ayomi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sikorwil 1 Papua, Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imanul Sambiri mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo, dan saat ini sudah di pukul 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama saya bertugas, saya akan temani Anda mendengar hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Baik mendengar, kali ini saya akan hadirkan terlebih dahulu renungan religi Katolik dengan judul Berhikmat dalam Kerendahan Hati bersama Libertus Jiharus.
1: Saudara-saudari para pendengar RRI Bovendigo yang saya kasihi dan salve, saya mengajak kita sekalian untuk masuk dalam permenungan singkat pada hari ini yang didasarkan pada bacaan sesuai dengan kalender liturgi Katolik pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27.

Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerendahan hati adalah senjata yang ampuh bagi seorang manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kerendahan hati membuat seseorang mampu membuka diri dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam dirinya. Sebaliknya, keangkuhan oleh karena memiliki prestasi yang gemilang, atau oleh karena memiliki jabatan dan kekayaan, akan membuat seseorang melupakan kebaikan Tuhan. Keangkuhan juga kadang membuat seseorang buta terhadap keadaan sekitar yang kadang membutuhkan perhatian darinya. Bacaan hari ini sedikit mau menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu ada dalam karya dan kehidupan kita setiap hari. Dan hal ini hanya akan disadari apabila kita mau bersikap rendah hati. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Namamu agung dan mulia melebihi segala ciptaan yang ada di atas bumi. Kuasamu melebihi apapun yang berkuasa di atas dunia ini. Karena itu kami mohon, kiranya berkat kemurahan kasih-Mu, kami senantiasa dicurahi rahmat dan anugerah yang menghantarkan kami kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mau bersikap rendah hati, agar hidup kami senantiasa memancarkan cahaya kasih yang menyejukkan bagi semua orang yang kami jumpai dan kami layani. Bapa yang maha baik, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Bukalah hati dan telinga kami, agar firman-Mu sungguh menjadi pedoman bagi langkah kaki kami dan penerang dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar RRI Bovendigul yang saya kasihi. Dalam Injil hari ini, kita melihat sebuah momen indah ketika Yesus menaikkan syukur kepada Bapa. Yesus menyatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus mau menyatakan bahwa kebenaran dalam misteri kerajaan Allah tidak mudah dipahami oleh mereka yang merasa diri hebat, merasa diri pandai dan kuat. Justru sebaliknya, kebenaran itu diungkapkan kepada mereka yang bersikap seperti orang kecil. Mereka yang rendah hati, sederhana, dan berserah. Pengenalan akan Allah bukan terutama hasil dari kemampuan intelektual manusia, melainkan merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada mereka yang rendah hati dan terbuka terhadap karyanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita yang hidup di dalam dunia yang kadang memuja kepandaian, memuja kekuasaan, kekayaan, ataupun status sosial. Bahwa hanya hati yang rendah yang mampu memahami kehendak Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pandai atau terdidik. Bukan juga kita tidak boleh menjadi kaya dan memperbaiki status sosial. Tetapi, saat kita membanggakan kepandaian dan kekayaan yang kita miliki itu, hingga menutup diri terhadap Tuhan, maka saat itu kita kehilangan arah. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah contoh nyata. Walau tahu banyak tentang hukum, mereka tidak bisa mengenal Allah yang hadir di dalam pribadi Yesus. Sikap rendah hati membuka ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Orang yang rendah hati mengakui bahwa tanpa Tuhan, dirinya tidak berdaya. Ia tidak sombong atas keberhasilan, tidak patah semangat karena kegagalan. Sebab ia tahu semua berasal dari rahmat Tuhan. Saudara-saudari, para pendengar RRI Bovendigul yang terkasih. Siapakah yang dimaksud orang kecil oleh Yesus?
Mereka adalah orang-orang yang tidak membanggakan apa yang mereka miliki. Mereka adalah pribadi yang haus akan kasih Allah, yang rela dibentuk dan dibimbing olehnya. Mereka sadar akan kelemahan dan dosa-dosanya, dan dengan hati yang tulus, datang memohon pengampunan, serta dengan penuh ketaatan, mengikuti kehendak Tuhan. Hari ini, kita diajak untuk menghayati kerendahan hati sebagai dasar kehidupan iman. Yesus menunjukkan bahwa hati yang sederhana justru lebih mudah menerima terang dan kehendak Allah. Seperti Bunda Maria, hamba yang rendah hati, yang sepenuhnya membuka diri dan taat pada kehendak Bapa. Atau seperti Santo Bonaventura, yang Gereja Katolik peringati pada hari ini, yang mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tentang Allah tidak hanya diperoleh melalui studi atau kemampuan intelek, tetapi juga melalui doa dan karya yang penuh kasih. Belajar bukan sekadar mencari pengetahuan, melainkan jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bagi Santo Bonaventura, akal budi harus berjalan bersama dengan iman dan kerendahan hati. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari keterbatasan dirinya dan semakin bersandar pada rahmat Tuhan. Hikmat sejati lahir dari hati yang terbuka kepada Allah, bukan dari kesombongan intelektual ataupun kesombongan material. Saudara-saudari para pendengar RRI Bovendigul yang terkasih, dewasa ini, masyarakat sering mengukur keberhasilan berdasarkan prestasi, berdasarkan jabatan dan kekayaan. Hal ini disebabkan karena orang-orang seperti ini dianggap memiliki kemudahan dalam berbagai akses kehidupan yang dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa orang-orang yang seringkali memiliki kecukupan dan kemudahan dalam hidupnya kadang-kadang terjebak dalam situasi hidup yang lebih mengagungkan kemampuan diri dan kadang mengabaikan campur tangan Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan, namun tetap mengalami kekosongan batin dan kehilangan arah hidup. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk memelihara sikap rendah hati, taat kepada Tuhan, dan mau membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus. Ketika jalan seperti ini yang kita lalui, maka percayalah bahwa kita sedang dibimbing menuju kepada ketenangan hati meski tidak memiliki harta yang cukup. Untuk itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita melatih kerendahan hati, bukan sekadar merendah di hadapan orang, tetapi sungguh mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Mari membuka hati untuk dibimbing, dikoreksi, dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna. Dia mencari mereka yang bersedia dibentuk. Bila kita membuka diri, kita pun akan mengalami aliran kasih dan pengertian yang menuntun hidup kita makin dekat dengannya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami
dalam renungan yang singkat ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar dan telah kami renungkan sungguh menguatkan hati kami dan meneguhkan iman kami untuk semakin mencari Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami lupa diri atas keberhasilan yang kami raih. Sadarkanlah kami kembali bahwa kami hanyalah alat bagimu. Pakailah hidup kami sesuai dengan kehendakmu. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati hidup dan pekerjaan kita. Memberkati semua orang yang telah mendengar renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar RRI Bovendigul yang terkasih, dengan demikian permenungan singkat pada hari ini sudah selesai. Mari kita siap dijadikan sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

nuansa religi Katolik dengan judul Berhikmat dalam Kerendahan Hati bersama Bapak Libertus Jiharus. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami juga cukupkan ya lagu-lagu rohani Katolik di malam hari ini, dan sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Bovendigul menemani aktivitas Anda malam ini. Sebelum itu kita dengarkan berikut ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Om sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Dorang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Dorang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan.

Masih menemani Anda mendengarnya malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Hambofen Digul. Saat ini sudah pukul 20, lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya, selamat malam, selamat beraktivitas, semangat selalu. Barangkali ada pekerjaan yang tertunda begitu ya, yang harus diselesaikan di malam hari ini. Dan tentu kami nanti akan ajak Anda di pukul 21 untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Sebelum itu mendengar, kita dengarkan kembali lagu-lagu daerah Hambofen Digul berikut ini.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Anda, pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bovendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bovendigo.

Pendengar, kami hadirkan dulu informasi kali ini mengenai dengan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan harus menjadi landasan hukum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal tersebut mendengar menjadi pandangan fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional atau PDPN DPRK Kabupaten Bovendigul terhadap tiga rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Ketua fraksi PDPN Benyamin Anumbon dalam rapat paripurna DPRK Bovendigul menyebut bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga harus dibarengi peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, fraksinya mengusulkan agar Perda nantinya bisa mengatur standar sarana serta prasarana pendidikan. Selain itu juga menyangkut peningkatan kompetensi guru ya, hingga pengembangan kurikulum yang berbasis muatan lokal, mengangkat budaya dan kearifan masyarakat Bovendigul. Itu tadi informasi yang kami hadirkan, info ini kami lansir dari rri.co.id.

Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia, dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

Ya, mendengar pukul 20.54 menit waktu Indonesia Timur, hadir kembali informasi kali ini mengenai dengan jelang laga semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Argentina melawan Inggris. RRI Bovendigul yang laksanakan podcast menghadirkan analis tim pendukung Argentina, Doris Yamlean. Dalam sesi podcast yang digelar pada Selasa kemarin, ia menekankan bahwa kunci permainan Argentina terletak pada kemampuan adaptif, bukan sekedar ketergantungan pada bintang Lionel Messi. Menurutnya, skuad Albiceleste asuhan Lionel Scaloni saat ini memiliki komposisi pemain yang lebih adaptif dan merata. Ia juga menyoroti bahwa gaya bermain Argentina mengingatkan pada era tahun 70-an yang fleksibel dengan kemampuan membaca ritme permainan lawan sejak awal pertandingan. Walaupun ia yakin ya dengan kemampuan tim, ia mengingatkan agar Argentina tidak meremehkan Inggris karena hal ini didasari rekor pertemuan terakhir kedua tim. Pertemuan terakhir Argentina versus Inggris terjadi di tahun 2005 dalam laga persahabatan dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-2. Dan itu tadi ya informasi yang kami hadirkan. Dan nanti kita jelang pukul 21 kami akan ajak Anda nanti mendengar mengikuti warta berita bersama Pro 3.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet Terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen, Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
2: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
0: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
5: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
6: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
5: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak.

0: Simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah kemudian, kenapa kami perlu tahu, mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di kementerian teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
6: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
7: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
8: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
7: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
9: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
7: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
11: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
10: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
11: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
12: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
11: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven
3: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
0: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Pendengar, Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul, dan sudah diikuti tadi Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Saat ini sudah pukul 21:34 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan dulu pendengar berikut ini lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 22 ya. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Nantinya kita ikuti Ruang Rindu Nasional.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Pukul 21.54 waktu Indonesia Timur, kita jolang pendengar sesaat lagi ya. Di pukul 22 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita ikuti nantinya Ruang Rindu Nasional. Sebelum itu kita dengarkan kembali lagu berikut ini.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda pendengar mengikuti Ruang Rindu Nasional dan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
3: Rindu memori lewat lagu 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu, dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu, begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta, ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Bangga banget aku mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kita undang Kan dia hostnya.
1: Iya,
2: saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu di seluruh Indonesia. Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang.

0: banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Tepatnya luar biasa.
0: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
0: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
0: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu
1: fiik. Terima kasih sayang.
0: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tambah soleha.
1: Amin.
0: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
2: Amin. Waduh,
0: kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
2: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Iya.
0: Wah, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita.
0: Anu sayang, terima kasih pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
0: Ya, keluarga sama mawaddah ya.
1: Terharu.
0: Jangan nangis.
3: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
3: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
3: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. So, kita cerita yuk.
0: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
0: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
0: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Ke Aku.
0: Sanggup Ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita udah main film.
0: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia.
0: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
0: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
1: Gitu.
0: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
0: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
0: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya.
0: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
0: Terus gimana?
1: Pak Iwan
0: juga agak lupa itu.
1: Ya udah, pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
3: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
3: dulu
1: album.
3: Ya. Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
3: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya
3: Nona
1: alhamdulillah booming. BASF Award, itu kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget
3: sudah.
1: Pokoknya.
3: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
3: terbang.
1: Kita terima ke Batam ya.
3: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
3: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi, dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
0: Suaranya dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
0: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita, terima kasih Mas Prabu.
4: Semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya, sampai
4: ya sampai detik ini gitu kan.
3: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
4: iya, banget. Itu. Jadi minta tipsnya aja lah. Iya. Karena
1: okay. Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas pengen, Prabu.
0: Iya, cuma minta Prabu tips pengen. Dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas. Oh iya, iya. Ngundang tiga darah juga. Dong Mas.
4: Siap. Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
3: Oke.
4: Okay. Trio apa? Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
3: Silakan.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Mm-hmm. Tasya terus okay. Yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Mm-hmm. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
3: Oke, siap.
4: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Selamat Ahmad, selamat malam.
3: Mas fansnya Ahmad. Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
3: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
5: Mbak tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
3: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin Pak Ahmad.
3: Siap.
5: Yudi mudah-mudahan tetap cakep.
3: Amin.
5: Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Ya. Oke, terima kasih.
5: Sama tiga darah ya.
3: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
3: Makanan khas.
1: Apa yang sering
3: makanan
1: dikonsumsi?
3: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
3: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluti di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas.
1: Okay.
5: Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya
3: siap.
5: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
3: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
3: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo,
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
3: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam.
1: Halo.
6: Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wee, mantap.
0: Yang baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Yudi, Mbak Ita.
3: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini ya. Mbak Pamit tadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
3: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
3: Oke.
1: Oke, nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
3: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Hadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
3: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
3: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita anak Pak Mali.
1: Iya Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita 15, ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
3: Amin. Amin.
7: Ya.
1: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
3: Silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah. Mm-hmm. Bulan baru ya.
3: Siap.
7: Nah, terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
3: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
3: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu, ayo.
0: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
0: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
3: Oh gitu ya.
1: Sweet.
0: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
0: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
3: Gitu ya.
0: Iya.
3: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
0: Nih, CEO.
1: CEO.
0: Ini soalnya saya.
1: CEO.
3: Nah, oh iya banget lagi.
0: Ih. Ya sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
0: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
3: begitu.
0: Saya pikir ya udah ganti, begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama lu, tapi kan modelnya sama. Ya,
0: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
0: yang,
1: juga.
0: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul betul.
0: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Ya. Udah usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
3: Oke oke oke.
0: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
0: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
0: Yang kita
1: bener
0: suka
1: banget.
0: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah
1: ya.
0: Kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
1: Nggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
0: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
3: Oke.
0: Okay. Tuh jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
0: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
0: Iya. Kamu gimana, Ano?
8: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya mana?
8: Mbak Ita 89 dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
8: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga betul, gitu. Jadi
0: suka dan duka.
8: Suka dan duka. Semoga.
0: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
3: 40 tahun ya.
8: Masya Allah.
3: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
3: Berarti sebelum aku lahir dong.
0: Ya Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan lainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
0: kecamatan
1: Jepang
0: terus
1: juga.
0: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati jika.
3: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
3: tiga darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
8: Banyak ya di mana?
1: Banyak ya Surabaya,
0: Makassar, nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
0: banyak kenangan-kenangan juga.
3: Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
3: Iya iya iya iya.
0: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya benar.
3: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga daerah pernah.
3: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo okay. Dong siapa yang mau undang lagi
0: tapi
1: kita?
0: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
3: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
3: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
3: Masing-masing bakso? Enggak,
0: maksudnya sama juga.
1: Oh, sama juga.
0: Sama.
1: Sama, Mas.
8: Sama kita
0: makanya
8: suaranya.
0: Makanya sama nih. Iya,
1: mukanya kan harus member kafe gitu, Mas.
3: Member. Kalau sih
0: ingredientnya sama yang dimakan gitu.
8: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
0: Pengawet itu
1: sayang.
3: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
3: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
3: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
1: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Enggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
1: Dan bonusnya, bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduminata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi. Ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap. Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum. Iya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buat yang Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: Dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sudah selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kayu.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang kebagi rindu, Mbak Ita, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, amin Ayu, terima kasih.
6: Dan hati, hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya buat kedua selalu sehatnya. Ya saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi. Saya termasuk janjiku.
0: Oh janjiku, oke okay, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum belum, nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi yang ke Gezi, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua kabupaten.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday
1: to
0: you. Hatur nuhun. Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
7: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk Tak Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, Api. Alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, Masya Allah.
7: Sekolah ya?
2: Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA. Jadi kayaknya gak lulus-lulus kan?
1: Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
7: pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi itu lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama
0: sosial. Oh.
2: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
1: Adiknya
7: namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Ani. Salam buat adiknya ya.
7: Ya makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6 Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya bulungan ya. Oke, okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh bisa. Siap.
7: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Banget, malam, betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
9: Silakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya. Iya. Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra Pak nanti Putra akan ya. Dijawab.
9: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan, monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Enggak ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Semoga Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari

0: Bali.
1: Oh, Bu Indi di Bali. Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
2: selamat
1: darah.
2: Ulang tahun, Mbak Ica.
0: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
2: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Bu Linda, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
2: Terus Benicu. Terus buat
1: udah tiga aja, enggak boleh banyak-banyak.
0: Iya. Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
1: Enggak boleh.
2: Malam-malam happy Bapak Mbak Ika Purnama.
0: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba-coba coba. Gimana?
0: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
1: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
0: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
1: Oh, begitu.
0: Jadi ditunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
3: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single
3: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar.
3: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain.
0: Iya, tinggal didoain aja segera tinggal cepet didoain, ya.
3: Iya, Mas,
0: kenapa enggak
3: karena
0: gitu.
3: Kita seneng bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
3: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
0: Hanya cintanya
3: Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
1: Okay.
3: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama. Ya, ya.
3: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
3: kita
0: sendiri.
3: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya tiga darah, kita juga aduh isin ya namanya tiga darah ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan tiga darah tuh
1: konek kan masih loh
3: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari tiga darah yang zaman dulu film
1: itu ya
0: kan film tiga darah kan inget nggak
3: lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
0: Ya,
3: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan selama ini. Kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, Mas.
3: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
3: Terjebak di
0: nama Tiga Darah.
3: Tiga Darah itu.
1: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
0: Karin.com
3: bisa sih ya kita, boleh juga sih
4: banyak
3: ya,
4: mudah-mudahan sih tadi juga titipan pesan kata ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Banyak
4: bisa, lagu Indonesia
0: bisa.
4: Yang bagus-bagus gitu.
3: Coba sekarang kita bikin polling di RRI kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba
1: ganti nama
0: ya kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana
3: ya.
1: siap
3: kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
3: Siapa dulu Ano?
0: Ano.
1: Ya, kok ketawa?
3: Dia apa sibuk terus? Kalau di
4: banyak hal,
0: banyak
4: hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan.
3: Pengajian
4: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh,
4: karena udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
0: memperbaikan luar biasa sekali kan.
4: Aja memperbaiki diri.
0: Kita jadi malu hati loh.
1: Semacam ustaz.

0: Karena itu pendosa, jadi anu mencoba menjadi lebih baik, lebih baik dan aduh, biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
1: amin
0: aja.
1: Amin.
0: Karena okay, itu kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini. Bener. Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Ya, gitu jadi ya. Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
3: Mamita,
0: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
2: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
2: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
2: Indonesia. Betul sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
3: Gitu, ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata dewasa ya, bukan semakin
2: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
3: malah sibuk ya.
2: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
3: Oh, gitu.
0: Kalau
3: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
2: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
3: Siap kalau gitu.
2: Betul.
3: Kalo, kakak,
2: dirimu sudah tahu loh.
3: Lah kan aku tahu
2: pendengar.
3: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
2: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
3: Satu paket ya, bener.
2: Mau gak mau.
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
2: Janjiku.
3: Langsung kita puterin ya.
2: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
3: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
3: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
2: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu yang Mas Yongki ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh. Hanya Cinta liriknya ya. Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas Faris.
1: Mas Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
1: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
3: Silvana
1: Herman,
3: tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
3: Salam.
0: Silakan.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
4: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Bapak Duta juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Oh, Lupus. Iya.
2: Benar benar. Tiga-tiganya main tiga-tiganya
1: lupus. Lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya kita.
4: Sebenarnya
2: kita.
1: Iya.
0: Iya, Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku pengen
1: nonton namanya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Apa Mbak Mita? Iya, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Mani.
1: Oh, iya,
4: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
1: nih. Terima kasih ya.
4: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Itu aja yang kemungkinan.
0: Siap.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oke,
4: aku kira itu aja ya, Mbak Tiga, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
4: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Waktu itu
5: pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
5: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa sering lagu.
5: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap
5: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
5: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
1: Oh iya, Penakut juga ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Di itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Iya, di itikaf. Lalu di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
5: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia, pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, okay. No. One, two. Ayo, 1, 2.

0: kupu-kupu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah, Bidan Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat tahun.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
3: Okay. Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Yap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Bo ame ame melalang kupu-kupu bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi,
1: dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya,
2: Curang. Kita nggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus? Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus? Namanya Sahabat.
0: Namanya 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan.
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di 93 aja. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Erens F. Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
0: Iya sendiri.
2: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
0: Aku malu, gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia
0: sih. Wah udah, udah lau. Kita udah lau.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya, iya, iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar judul.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus dan oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
0: apalagi Fatima
1: milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya. Yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu mas. Apa ya mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayangnya bener ya.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah.
0: Ya sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: games untuk seru-seruan
2: ya. Ini data
0: iya.
2: Lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita putar lagu ya.
0: Nol.
1: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori

0: gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Paramita, Silvana Herman.
3: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
3: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Amin.
1: Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Oh. Kita belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
3: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas. Kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga Dara yang
2: hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single konser, lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
3: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

Baik, bergara baru sama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi acara Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saya Ana pamit undur diri, pendengar, sudah temani Anda dari pukul 19 hingga saat ini.

Pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Kamis 16 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Terima kasih pendengar di Bufundigel bagian dimana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Bufundigel kembali mengudara di frekuensi 90.3 MHz dan pemancar relay kami di Warobko 97.5 MHz. Lintas Bufundigel pagi Kamis 16 Juli 2026. Saya Ina Kumaya dan juga bagian teknis Bung Anton menemani pendengar sekalian dari pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan siaran kami mengudara terus hingga pukul 24 malam nanti. Rangkaian hiburan, informasi-informasi terkini terupdate akan terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Ya pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Bagi seluruh warga masyarakat Bufundigel dimanapun berada. Dan juga semangat terus bagi Anda yang menjalankan tugas dari malam hingga pagi hari ini. Semoga dilancarkan dan juga tetap kompak, solid ya untuk melaksanakan tugas hingga waktu pergantian nanti. Oke, bagi Anda juga para pecinta sepak bola yang mana malam ini juga, ya pagi ini juga masih menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang mana Inggris versus Argentina. Anda juga yang mendengarkan melalui Rari Playgong dimanapun berada, selamat pagi, semangat pagi. Dan juga untuk khusus di Bufundigel, kita selalu menjaga keamanan dan juga tetap menjaga tali persaudaraan. Ya, dalam proses pertandingan yang berlangsung ya saat ini juga mungkin nobar bersama, ya selalu menjaga sportivitas yang baik dan juga selalu saling menjaga kebersamaan. Oke pendengar, lagu-lagu Bunda Hindu, ya lagu Buddha, ya masih terus hadir mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Semoga diberikan kekuatan, semangat baru dalam melaksanakan tugas-tugas Anda dan juga keluarga Anda di hari ini dengan penuh sukacita.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul. Halo RRI.
2: Tahukah Anda, di balik meganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
3: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong. Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar. Tapi jalan kosong, gak bahaya kan? Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain. Iya juga sih. Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Katanya yang libur itu anak sekolah, tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
2: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
1: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan. Sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar."
3: Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah, agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

kasih pendengar di Bafon Degalan sekitarnya. Sudah pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi juga bagi seluruh warga masyarakat Bafon Degal ya, buat bang semua yang sudah bangun dan sudah meramu kembali pekerjaan-pekerjaan rutin di rumah. Semoga selalu juga tercipta suasana yang aman dan juga penuh keceriaan di pagi hari ini. Ya, saudara pendengar, bagi Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga menerima siaran relay kami di Warogo 97.5 MHz, kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Ya, pendengar, berikut ini juga kami bagikan informasi ya seputar tips olahraga pagi. Olahraga pagi hari agar segar dan bugar. Pendengar, tidak semua orang mudah membangun rutinitas ini. Ya, ada beberapa tips agar olahraga pagi terasa lebih ringan dan menyenangkan. Yang pertama, tidur yang cukup. Kunci utama olahraga pagi yang efektif adalah tidur cukup di malam hari. Ya, yang kedua, siapkan perlengkapan sejak malam. Agar tidak terburu-buru di pagi hari, siapkan pakaian olahraga, botol minum, dan sepatu sejak malam sebelumnya. Ini akan membantu meminimalisir rasa malas dan membuat pagi hari terasa lebih ringan. Ketiga, mulai dengan pemanasan ringan. Sebelum masuk ke latihan inti, lakukan juga pemanasan selama 5 hingga 10 menit. Pemanasan ini membantu melancarkan peredaran darah, mencegah cedera, dan membangunkan otot-otot yang masih kaku setelah tidur. Yang keempat, pilih jenis olahraga yang disukai. Ya, tentunya tidak perlu memaksakan olahraga berat. Jalan kaki, jogging ringan, yoga, bersepeda atau senam ringan di rumah sudah cukup untuk mengawali hari dengan bugar. Kunci utamanya adalah konsistensi. Dan yang kelima, minum air sebelum dan sesudah olahraga. Ya, tentunya setelah tidur semalaman, ya, tubuh kita mengalami dehidrasi ringan. Minum segelas air putih sebelum mulai berolahraga dan pastikan minum kembali setelah selesai agar tubuh tetap terhidrasi. Dan keenam, sarapan ringan setelah olahraga. Ya, setelah berolahraga tubuh juga memerlukan asupan energi. Ya, konsumsi makanan sehat seperti buah, oatmeal, telur rebus atau roti gandum sebagai sarapan yang ringan yang bergizi. Mulai dari durasi pendek. Bagi pemula ya pendengar, cukup mulai dengan olahraga 10 hingga 15 menit setiap pagi. Jika sudah terbiasa, durasi bisa ditingkatkan secara bertahap menjadi 30 menit atau lebih. Ya pendengar, itu tips berolahraga pagi hari agar segar dan bugar. Semoga Anda juga bisa mencobanya di hari-hari Anda yang penuh kebahagiaan dan juga keceriaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, pukul 6:23 menit waktu Indonesia Timur. Diinformasikan juga saudara, nanti pukul menit 30 waktu pukul 6 kami akan hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk edisi hari ini, Kamis 19 Juli 2020. Ya saudara pendengar, ketika kita bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal-hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Ya tentunya kita selalu bersyukur pada Tuhan, ya adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bahwa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat sehat dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut ya tentunya harus diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Ya tentunya kita selalu berusaha untuk membahagiakan mereka. Ya selamat pagi, salam kompak selalu untuk Anda semuanya. Semoga pagi ini juga Anda bisa bangun dengan pikiran yang positif ya, dan juga tubuh yang terasa segar, bugar, fresh ya, untuk siap memulai rutinitas rutinitas Anda sesuai dengan schedule-schedule yang telah Anda planningkan. Oke, semangat pagi juga untuk semua saudara-saudara dong yang ada di distrik-distrik, kampung-kampung. Semoga pagi ini juga bisa memulai hari dengan selalu bersyukur dan juga penuh semangat.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

Selamat pagi saudara, dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven 3 dengan Warta Berita. Sari Berita, pemerintah diminta menata dan merencanakan dengan baik perkembangan dunia pendidikan di Boven 3. Saudara, itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya pagi ini Kamis 19 Juli 2026 bersama saya Yosefina Komayang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Pemerintah daerah diminta dalam merencanakan dan menata pendidikan harus berpikir masa depan. Pasalnya bicara menyangkut pendidikan merupakan satu investasi. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.
1: Kan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, Tokoh Pendidikan Kabupaten Bovendigul Rufus Burok mengajak pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menata dan merencanakan pembangunan sektor pendidikan secara matang dan berorientasi pada masa depan. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kebutuhan jangka pendek, tetapi harus dirancang dengan visi yang jelas terhadap hasil yang ingin dicapai. Mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Seluruh jenjang harus dipersiapkan secara berkesinambungan agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang, jadi masyarakat harus tahu dan pemerintah harus mengerti bahwa pendidikan itu investasi, sebuah investasi jangka panjang. Sehingga perencanaan dan penataannya itu harus berpikir masa depan, terutama hasil lulusan. PAUD, dia wajib meneruskan kemana, TK PAUD ya. SD, dia wajib meneruskan ke tingkat yang mana. SLTP, dalam hal ini SMP, dia wajib meneruskan ke tingkat yang mana. Dia ke SLTA. Tapi di SLTA juga bukan berarti langsung jebol turun berhamburan di kehidupan masyarakat kembali.
1: Rufus menegaskan, perencanaan pendidikan yang baik akan menjadi fondasi bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan mutu pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah, sehingga investasi di bidang pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, Pemkab Bovendigul dorong SDM tenaga kerja lokal siap hadapi investasi. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja lokal sebagai bagian dari strategi menghadapi perkembangan investasi dan pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Malinus mewakili Bupati. Dalam penyampaiannya, pemerintah mengapresiasi dukungan DPRK Bovendigul terhadap inisiatif pembentukan regulasi tersebut. Menurut pemerintah, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat Bovendigul mampu bersaing di tengah perkembangan investasi yang terus meningkat.
4: Pemerintah daerah sependapat bahwa peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendukung pengaturan yang memberikan ruang dan peluang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Pemerintah berencana mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa keberpihakan pada tenaga kerja lokal tetap harus dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kesetaraan, kesempatan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan Raperda tersebut menjadi landasan hukum yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, DPRK Bovendigul usulkan perusahaan wajib prioritaskan tenaga kerja lokal. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Fraksi PDPN DPRK Kabupaten Bovendigul mengusulkan agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Bovendigul diwajibkan memberikan prioritas pada tenaga kerja lokal. Ini nantinya termuat melalui Raperda tentang pengembangan SDM dalam tenaga kerja lokal. Ketua Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional, Benyamin Anumbon, mengatakan persoalan pengangguran dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam dunia kerja masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Karena itu, fraksi mengusulkan agar perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal, baik untuk tenaga non-keahlian maupun tenaga terampil.
5: Pengangguran dan tenaga kerja lokal yang mendominasi adalah persoalan nyata di Bohendigo. Usul fraksi PPN, 1. Prioritas tenaga kerja lokal. Kami mendukung prinsip orang Bohendigo harus menjadi tuan di tanahnya sendiri.
3: Selain kesempatan kerja, fraksi PDPN juga mendorong agar Perda mengatur pembangunan Balai Latihan Kerja atau BLK ini sebagai pusat peningkatan kompetensi masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM harus berjalan beriringan dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga masyarakat lokal mampu bersaing sesuai kebutuhan dunia usaha. Fraksinya juga meminta agar Perda memuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja lokal, termasuk jaminan keselamatan kerja dan hak memperoleh upah yang layak. Fraksi PDPN berharap keberadaan Perda tersebut nantinya mampu mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bovendigo. Pembangunan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di atas

Jelaskan selama pelaksanaan MPLS, para guru membiasakan peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai positif melalui kegiatan sederhana yang dilakukan setiap hari. Salah satunya adalah membangun budaya saling menyayangi.

0: Desain pendidikan Papua Selatan disiapkan jadi peta jalan menuju generasi emas Papua 2045. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan.
1: Tim penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya dokumen tersebut sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang yang akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua Selatan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Andes John Rahail mengatakan saat ini penyusunan dokumen telah memasuki tahap konsultasi publik. Menurutnya, Papua Selatan menghadapi dua tantangan besar dalam pembangunan. Salah satunya adalah mempersiapkan daerah menghadapi bonus demografi pada tahun 2035. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peta jalan yang mampu mengarahkan pembangunan pendidikan secara berkelanjutan hingga terwujudnya generasi emas Papua 2045.
2: Kita bisa membawa masyarakat generasi Papua masa depan di Papua Selatan untuk menjadi generasi emas Papua 2045. Hari ini kita belum punya panduan atau peta jalan. Nah, sehingga dengan adanya Grand Design ini akan menjadi peta jalan. Siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, itu mereka sudah punya panduan yang jelas dengan indikator-indikator yang terukur. Yang sudah sinkron juga dengan indikator nasional. Nah, hanya kemudian terjemahan kita, itu akan disesuaikan dengan konteks kita di Papua Selatan.
1: Ia menjelaskan penyusunan Grand Design dilakukan melalui proses yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tim melakukan diskusi di seluruh kabupaten di Papua Selatan dengan melibatkan berbagai pihak, melakukan validasi data, serta memetakan potensi dan kebutuhan prioritas pembangunan pendidikan berdasarkan karakteristik ekologi lokal di masing-masing kabupaten. Selain itu, dokumen tersebut juga telah melalui konsultasi dan pembobotan bersama Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, SUPD 4, sinkronisasi urusan pemerintah daerah di Dirjen Bangda, serta dipresentasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
2: Itu ketika menyusun grand design dokumennya. Tapi untuk menyusun naskah akademik dan rancangan perda, ini kami melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR Papua Selatan, kemudian Komisi 3 DPR yang membidangi pendidikan, dan juga kemudian kami konsultasi dengan MRP Papua Selatan. Nah, kenapa kami harus lakukan ini? Supaya kemudian kekhususan Papua dengan otonomi khusus ini itu betul-betul bisa termuat di dalam dokumen ini.
1: Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM serta disiarkan langsung melalui kanal YouTube Prosatu RRI Bovendigo. Saudara, rangkaian MPLS di Yayasan Anugerah Terindah diharapkan dapat menyenangkan peserta didik sehingga mereka lebih siap mengikuti proses belajar mengajar. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Fenina Esteraunsai mengatakan MPLS bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal para guru dan tenaga kependidikan, serta membangun keakraban dengan teman-teman baru. Dengan harapan seluruh rangkaian MPLS dapat memberikan pengalaman awal yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka lebih siap mengikuti proses belajar-mengajar. Dijelaskannya setelah MPLS selesai, anak-anak merasa nyaman berada di sekolah Yayasan Anugerah Terindah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA dan lebih mengenal guru serta teman-teman baru agar semakin akrab dengan lingkungan belajar. Dengan demikian, anak-anak akan datang ke sekolah dengan merasa senang dan semangat untuk belajar.
4: Harapan kami setelah MPLS ini berjalan, anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidikan. Nah, itu harapan kami.
3: pendamping.

0: Dengan yang diberikan tentu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik, sehingga materi diterima siswa TK berbeda dengan siswa SD, SMP maupun SMA. Sebab pada intinya pihak sekolah menginginkan anak-anak merasa nyaman sejak hari pertama masuk sekolah. Karena itu seluruh rangkaian kegiatan disusun sesuai kebutuhan dan usia peserta didik di setiap jenjang. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, kekompakan tim menjadi kesuksesan Spanyol melaju ke final Pesta Bola 2026. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
2: Salam olahraga. Tim Spanyol yang tidak banyak diprediksikan melaju hingga final dan akan kandas di semifinal melawan Prancis akhirnya terbantahkan bahwa tim Matador berhasil melibas Prancis tanpa balas dengan 2-0, membuktikan bahwa diam itu emas dan membawa keberkahan. Terbukti sudah dengan entengnya tim Spanyol mematahkan kecepatan dan skill Mbappe bersama kawan-kawannya di semifinal. Fans Spanyol Bovendigul Agustinus Guar menyampaikan kekompakan dan permainan tiki-taka Spanyol menjadi jurus utama yang membuat Mbappe bersama kawan-kawannya tidak mampu menggempur pertahanan tim Matador. Menurut Gusti, kerjasama dan kekompakan tim serta hidupnya semua lini membuat Spanyol melaju ke final tanpa beban.
3: Spanyol itu kerjasamanya bagus, sehingga dalam permainannya, temponya, irinya dalam permainan itu selalu kompak. Spanyol dikatakan bahwa pemain tiki-taka, pemain indah, sehingga dibuktikan bahwa tadi pagi Prancis tidak bisa berbuat apa-apa.
2: Strategi apik yang dimainkan Luis de la Fuente untuk anak asuhnya dengan formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3 dengan mengandalkan dominasi lini tengah ini membuahkan hasil melaju ke babak final. Kekuatan pertahanan belakang penjaga gawang Unai Simon patut diapresiasi, serta apiknya pertahanan belakang Pedro Porro, Paul Cubarsí, Aymeric Laporte dan Marc Cucurella menjadi benteng kuat yang susah dilangkahi Prancis. Sementara itu, dukungan penuh dari gelandang bertahan yang dikawal Rodri, Fabian Ruiz serta Dani Olmo menguntungkan Lamine Yamal, Mike Ozabal dan Alex Baena leluasa untuk menggempur pertahanan Prancis, sehingga Prancis pun harus merelakan Spanyol menari menuju final. Demikian kabar olahraga. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk

Dan saudara, sekian warta berita daerah Bovendigul pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yusufina Kumuyap dan rekan teknisi Bung Anton serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Yes.
4: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Sudah terbuka. Ida sagu da lobdava la sabeida ko tishkolu gli fire in sapparo lago di chi lo lobdava la sabeida ko tishkolu gli

0: Baik, laporan nyara di Woven di Gelan sekitarnya. Kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti penyampaian warta berita sentral pukul bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris dan Irlandia, Desra Percaya, mengajak mahasiswa doktoral Indonesia di Inggris untuk mengambil peran sebagai agen diplomasi pengetahuan yang mampu memperkuat hubungan Indonesia dan Inggris melalui riset, inovasi, dan kolaborasi akademik. Pesan tersebut disampaikan saat membuka Doctrine UK Summit ke-10 Cendikia Research Showcase 2026 di Engineering Welding Coventry University pada Rabu 8 Juli 2026. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente merasa bangga setelah membawa La Roja melalui final ke Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan kepada tim Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan pihaknya juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas pemainnya yang ditampilkan. Distribusian BBM di Kabupaten Belitung nanti kami hadirkan informasinya. Kita beralih dulu ke informasi mengenai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin, yang mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memiliki respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
3: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
2: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
4: Minyak goreng.
5: Kenapa kok beli di sini?
4: Kemarin kan kok pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng fortunya ya murah lah.
5: Murah.
4: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini juga 7.50. Kalau tukang di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
5: Iya.
2: Lebih lanjut, KDKMP Tulung Rejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendistribusian BBM di Kabupaten Belitung sempat terhambat. Bupati Joni Alamsah menyebut stok kembali aman. Berikut laporan selengkapnya Arif Juliantoro.
6: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh ya, juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar.
7: Pendistribusian bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Belitung yang sempat mengalami keterlambatan dalam beberapa hari terakhir dipastikan kembali normal. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat setelah melakukan koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait kondisi stok dan distribusi BBM di Kabupaten Belitung. Joni mengatakan keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala distribusi dari depo utama di Tanjung Uban, Kepulauan Riau yang terdampak kondisi cuaca tenggara. Saat ini sekitar 350 kiloliter BBM telah masuk dalam proses pembongkaran dengan ketersediaan untuk buffer stok sekitar 1,4 hari. Selain itu, kapal dengan kapasitas sekitar 1.800 kiloliter juga dijadwalkan segera bersandar telah diberangkatkan dari Tanjung Priok.
6: Hari ini kita tadi sudah koordinasi dengan Pertamina yang membahas secara keseluruhan deh, ya juga buffer stok, distribusi udah jelas tergambar. Ya memang kesalahan ini adalah dari distribusi depo besarnya yang ada di mana, di Tanjung Uban di Bangka, itu memang ada keterlambatan. Keterlambatan itu karena cuaca Tenggara, ya sehingga baru hari ini itu dalam proses pembongkaran sekitar 350 KL untuk buffer stok di sekitar 1,4 hari dan menyusul juga kapal 1800 sudah sandar.
7: Menurutnya kondisi tersebut menjadi penyebab terganggunya pasokan BBM di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Ia memastikan tidak ada persoalan lain terkait ketersediaan stok. Joni juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi pasokan sudah kembali normal. Sementara itu, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Wilayah Belitung, Rafli, memastikan stok BBM di Belitung masih dalam kondisi aman. Penyaluran ke SPBU mulai dilakukan dan akan kembali normal secara bertahap.
5: Kami Pertamina juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan panik buying, karena secara stok itu masih aman dan besok penyaluran akan sudah kembali normal dari mulai hari ini hingga besok dan seterusnya di SPBU.
7: Rafli menjelaskan alur pasokan BBM ke Belitung berasal dari full terminal Belinyo di Bangka yang mendapatkan suplai dari depot Tanjung Uban ke Kepulauan Riau. Keterlambatan pada jalur distribusi tersebut berdampak terhadap waktu kedatangan pasokan BBM ke Belitung. Dari Tanjung Uban Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Tengah menyoroti tingginya angka perceraian dalam 2 tahun terakhir di Kalimantan Tengah yang diduga dipicu oleh ketidaksetaraan gender. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Nah kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus.
9: Ketimpangan gender di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pihak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Kalimantan Tengah. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata juga menyinggung tingginya angka perceraian 2 tahun belakangan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, angka perceraian sebanyak 3.045 perkara. Sedangkan berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sepanjang tahun 2024 saja terdapat 3.914 perkara perceraian yang diterima di Kalimantan Tengah, terdiri dari 3.045 perkara cerai gugat dari istri dan 869 perkara permohonan cerai diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 78% perkara perceraian di Kalimantan Tengah pada tahun tersebut merupakan cerai gugat, sehingga mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri. Faktor yang paling banyak melatar belakangi perceraian antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta persoalan nafkah dan ekonomi. Bercermin dari data tersebut, Erik Pranata mengakui diduga terjadi ketimpangan gender terutama bagi kaum perempuan dalam keluarga, sehingga berujung kepada perceraian.
8: Ada data nih, perceraian di Kalimantan Tengah ya, ini berdasarkan BPS 2024, ini ada 3.040 kasus perceraian. Nah, di mana 79% diajukan oleh istri.
10: Oke. Ya.
8: Nah, kalau ini kan kayak ada sinyal kuat kalau ada ketimpangan nih beban, karena beban ke istri gitu ya untuk mengurus. Jadi akhirnya kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini menjadi salah satu akar masalah yang harus kita tangani bersama lah. Itu melalui perspektif gender tadi gitu.
9: Sementara itu di tempat terpisah, pengurus utamaan gender di lingkungan kerja merupakan bagian dari program dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah. Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawi Rambang, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendorong kesetaraan gender di sektor perkebunan kelapa sawit. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat perlindungan hak-hak pekerja perempuan, membuka kesempatan kerja yang setara, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif sebagai bagian dari praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan.
11: Dan terutama kelapa sawit yang banyak menyerap tenaga kerja, memang sudah diatur oleh undang-undang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Tentunya setara dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor keuangan tidak membedakan sebetulnya. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak ada masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Nah, tapi kebanyakan perempuan itu memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan yang kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan sebagainya. Nah, itu yang kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing.
9: Pangarsu, taman gender menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan industri perkebunan sawit yang berkelanjutan dan inklusif. Kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki baik dalam akses terhadap pekerjaan, pengembangan kapasitas pengambilan keputusan maupun perlindungan hak-hak pekerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang mematakan puluhan desa terdampak kekeringan. Meski belum ada permintaan resmi bantuan air bersih, pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi puncak kemarau pada Agustus mendatang. Berikut informasinya Hairul Umam.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
12: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka, 3 kecamatan, dan langka terbatas, 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
10: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung Kecamatan Pengarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
13: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang, bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
10: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPD Himki DIY kembali menggelar Himki Series 2026. Berikut informasinya disampaikan Vika Azalea.
14: Berangkat dari evaluasi dan

0: dalam meningkatkan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini kami kembali melanjutkan Hinkis Series dengan semangat yang sama, namun dengan kolaborasi yang semakin kuat.
1: Sementara itu, Ketua DPP Himki Abdul Sopur mengapresiasi penyelenggaraan Himki Series 2026. Ia menyebut tema yang diangkat tahun ini lebih fokus pada strategi pemasaran, karena tantangan industri saat ini tidak lagi berada di sektor produksi, melainkan kemampuan memenangkan pasar.
2: Kalau dari sisi produksinya kan dianggap sudah siap. Marketing ini banyak sekali kompetisi, makanya dihadirkan oleh teman-teman tim PDIY, coach, pelatih, mentor yang punya pengalaman di marketing branded ya, kelas-kelas yang lebih khusus seperti mobil, ya, otomotif, yang memang diasumsikan pengetahuan ini harus dimiliki oleh member Himki di DIY. Saya berharap si calon kita bisa meningkatkan wawasan mereka.
1: Dalam penyelenggaraannya, Himki DIY menggandeng Balai Diklat Industri atau PDI Yogyakarta dan Bio Institute. Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan fasilitas pelatihan, penyusunan materi hingga menghadirkan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan industri mebel dan kerajinan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten berupaya melestarikan seni budaya termasuk wayang kulit. Salah satunya dilakukan melalui Lomba Dalang Cilik. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Kurang lebih satu bulan, harus suka lihat wayang, jadi suka wayang.
5: Cita-citanya?
4: Jadi dokter.
6: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten sukses menggelar Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Lomba Dalang Cilik yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Klaten tersebut berlangsung di Kompleks Monumen Juang 45 Klaten dengan diikuti belasan dalang cilik dari berbagai wilayah di Klaten. Ketua Panitia Ki Hari Sembung menjelaskan lomba yang berlangsung sehari tersebut diikuti 15 peserta. Mereka terbagi menjadi dua kategori, yakni umur 8-12 tahun dan 13-15 tahun. Para peserta juga diberikan waktu untuk menguji keterampilan mendalang sebanyak 35 menit, sedangkan untuk cerita diberikan kebebasan.
7: Kalau cerita atau lakon itu kita bebaskan. Model pakelirannya adalah pakeliran padat, yang kita batasi waktunya hanya 35 menit. Namanya lomba, jadi ada aturannya se-Kabupaten Klaten.
6: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Klaten ini juga mengatakan untuk peserta hanya dibatasi 15 orang. Terhadap para juara akan diikutsertakan dalam kegiatan yang sama untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Perwanto mengatakan Lomba Dalang Cilik ini merupakan rangkaian hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran panitia dan juga Persatuan Pedalangan Indonesia Klaten atas terselenggaranya Lomba Dalang Cilik itu. Kegiatan itu merupakan bentuk nyata dari komitmen melestarikan seni budaya khususnya wayang kulit di tengah arus globalisasi.
8: Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen kita bersama untuk merawat dan melestarikan seni budaya daerah agar tetap kokoh di tengah arus globalisasi. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur mendengar laporan bahwa Lomba Dalang Anak tahun 2026 diikuti oleh 15 peserta. Luar biasa.
6: Kegiatan Lomba Dalang Cilik tersebut merupakan bukti api cinta terhadap seni pedalangan masih banyak dicintai oleh generasi muda. Pentas Dalang Cilik itu merupakan wadah pembinaan regenerasi sekaligus pengembangan kemampuan terutama dalang muda yang potensial. Tri Setio, Dalang Cilik asal Pedan, mengaku gembira dapat ikut serta dalam Lomba Dalang Cilik tahun 2026. Pada kesempatan itu, ia membawakan cerita Anoman Duto.
4: Kurang lebih satu bulan, harus suka lihat wayang, jadi suka wayang.
5: Cita-citanya?
4: Dari dokter.
6: Gelaran Lomba Dalang Cilik yang berlangsung di Pendopo Kompleks Monumen Juang 45 Klaten tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat untuk melihat

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah safarade kemenangan di negara

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini Anda kembali mendengarkan siaran kami di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, pendengar, sudah pukul 7:31 waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Anda juga yang sudah pada siap diri, dan tentunya jangan lupa sarapan pagi. Dengan sarapan pagi dapat membuat tubuh kita bertahan hingga siang hari nanti, dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di pagi hari ini dengan semangat. Oke, tentunya juga tetap optimis ya, jangan pesimis. Ya, segala kegiatan-kegiatan Anda berjalan dari pagi hingga siang nanti tentunya bisa dilakukan dengan bersama-sama ya, mungkin bersama rekan-rekan kerja Anda di kantor. Anda melakukan pekerjaan yang bisa mudah dan cepat diselesaikan. Oke, bagi seluruh warga masyarakat Bovendigul juga, kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Ya, pagi ini juga untuk para pelajar ya yang sudah pada berada di sekolah ya, mungkin juga masih dengan proses MPLS. Semoga kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Selamat mengikuti MPLS bagi yang mengikuti, dan juga bagi Anda yang saat ini sudah memulai masuk tahun ajaran baru ya, mulai aktivitas kembali belajar mengajar ya, dengan kegiatan-kegiatan bersih-bersih di sekolah dan lain sebagainya bisa berjalan dengan mudah dan lancar juga ya. Dan tentunya untuk seluruh warga masyarakat yang ada di 20 distrik 112 kampung juga, kami sapa Anda selamat pagi dan selamat

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Terima kasih penyiar dimanapun berada, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas bagi Anda semuanya dimanapun berada. Ya, saudara penyiar, informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya kami terus bagikan menemani kebersamaan kita pagi ini. Ya, penyiar, Hari Keterampilan Pemuda Pekerja Muda KAI Induk capai 73%. Saudara, Kereta Api Indonesia Induk menyoroti dominasi 73% pekerja muda pada peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Sebanyak 20.446 pegawai muda tersebut mengisi struktur kepegawaian dari total keseluruhan 28.003 orang pekerja. Pihak manajemen mencatat sebanyak 6.684 pegawai berada pada kelompok usia 18 hingga 30 tahun. Sementara untuk sisa pegawai muda sebanyak 13.762 orang mengisi rentang usia 31 hingga 40 tahun. Saudara, di mana pun Anda berada, untuk informasi lebih jelasnya, lebih lengkapnya, Anda bisa baca di rri.co.id dan Anda bisa memilih berita seputar bisnis. Ya, saudara, informasi lainnya yang mana dari Piala Dunia 2026. Hasil Piala Dunia 2026 gol injury time bawa Argentina ke final pulangkan Inggris. Saudara, Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, di suasana pagi yang indah dan secara ini ya, tentunya kami terus hadir dengan informasi-informasi yang akurat tentunya dari portal resmi rri.co.id. Ya, Anda bisa baca informasi lebih lengkapnya, yaitu hasil Piala Dunia 2026 gol injury time membawa Argentina ke final pulangkan Inggris. Oke, selamat pagi untuk semuanya, dan kita akan jelang pukul 8 akan hadir juga informasi seputar perkiraan cuaca untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, yang pasti akan disampaikan oleh petugas prakirawan dari BMKG Tanah Merah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz Prosat RRI Bovan Digel. Saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 untuk wilayah Bovan Digel dan sekitarnya. Kami sudah terhubung bersama perakirawan Eka dari BMKG Tanah Merah. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
2: Ya, silakan laporan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
3: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Selanjutnya pada siang hari nanti cuaca diperkirakan akan cerah berawan, dan pada malam hari nanti cuaca kembali diperkirakan akan cerah berawan. Dan terakhir pada dini hari nanti, cuaca di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya diperkirakan akan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 20 km per jam. Tidak ada peringatan dini untuk hari ini. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
2: Terima kasih Bang Eka, selamat bertugas.
3: Selamat pagi.
2: Ya, pendengar di manapun Anda berada, informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah yang kita dengarkan bersama pagi ini juga dapat menunjang kelancaran aktivitas kita sekalian di Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Ya, Anda masih bersama kami di Pemancar FM 90.3 MHz, dan juga hiburan-hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Asik, menang lagi.
2: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
2: Kalau begitu begini Yosepe, daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
3: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
4: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Pendengar di manapun berada, kami hadir kembali dengan informasi Kementerian PPPA perkuat Gernas Rana Cegah Kekerasan Anak Nasional. Saudara, dari rri.co.id dikabarkan kasus kekerasan seksual menjadi laporan terbanyak beberapa tahun terakhir, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA Ciput Eka Purwiyanti. Meski demikian, ia juga menegaskan jumlah laporan yang masuk masih jauh dari kondisi sebenarnya. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024, jumlah korban yang melapor dan memperoleh layanan masih sangat kecil dibandingkan estimasi korban di lapangan. Karena itu, Kementerian PPPA memperkuat Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak atau Gernas Rana untuk menutup berbagai ruang yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Selain upaya pencegahan, pemerintah juga memperkuat sistem pelaporan dan layanan bagi korban. Pendengar, itu informasi untuk kita ketahui bersama pagi ini. Lebih jelas dan lengkapnya Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id dan membaca informasi Kementerian PPPA perkuat Gernas Rana Cegah Kekerasan Anak Nasional.

0: Bapak kok sibuk terus? Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo kuatkan hubungan keluarga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 90,3 MHz pukul 8.56 menit waktu Indonesia Timur. Penyeludupan ekstasi libatkan jaringan teks terstruktur Bandara Soekarno-Hatta. Saudara dari Tangerang dikabarkan upaya penyeludupan bahan ekstasi cair oleh dua warga negara Tiongkok melibatkan jaringan terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu disampaikan kepada kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomoan Perlindungan Aritonang. Hengki menuturkan dalam aksi tersebut juga terdapat peran helper Garuda Indonesia, RS dan pengemudi taksi premium EA. Helper sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta, kata Hengki. Dua pria berkeluarga negaraan Tiongkok yang masing-masing berinisial SZ dan SZ berhasil memanfaatkan orang dalam. Keduanya tiba menggunakan maskapai Transnusa dengan rute Kuala Lumpur, Jakarta.

Pendengar, penyeludupan ekstasi lewatkan jaringan terstruktur Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di rri.co.id. Anda memilih informasi nasional dan bisa membaca lebih lengkapnya. Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk lintas pagi Bovendigol dari pukul 5 hingga pukul 9 saat ini sudah dimulai 58 lalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas, saya Inawan Ondur dari Ruang Dengar Anda. Usai Warta Berita Sentral pukul 9, Anda ditemani penyiar selanjutnya, Mbak Indah akan menemani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kita jelang pukul 9 hadir penyampaian Warta Berita Sentral.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan